0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Office Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather teman Pro2 di pagi hari ini nih, aku mau nginfoin kamu nih. Nah, langsung saja. Untuk di informasi traffic ya teman Pro2, di pagi hari ini seperti biasa di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini lalu lintasnya padat ya teman Pro2, di mana ini, di arah ke Sidoarjo dan juga ke arah Darmo nih teman Pro2. Wow, terus juga di arah Darmo ke Jalan Raya Diponegoro Jayabaya itu lintasnya padat banget nih teman Pro2, macet ya. Karena ini merah banget nih teman Pro2. Terus juga di arah ke Sidoarjo ya teman Pro2, Ahmad Yani nih terpantau agak padat banget nih teman Pro2, dan macet-macet dikit lah ya. Terus geser lagi di jalan mana ini? Ini di Jalan Dharma Wangsa. Ini lalu lintasnya agak ramai nih teman Pro2. Terus juga Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno lantasnya ramai juga, dan juga padat nih teman Pro2. Jagir Wonokromo juga ya, di Panjang Jiwo juga lalu lintasnya agak padat ya, karena ini perempatan teman Pro2 dari Prapen, Jagir Wonokromo dan juga Panjang Jiwo. Baik, geser lagi nih di jalan, oh kalau di Jalan Pemuda lancar-lancar aja ya teman Pro2 untuk di pagi hari ini. Terus overall di Jalan Kenjeran juga terpantau lancar, Kapasari juga lancar, Tunjungan juga terpantau lancar teman Pro2. Baik, langsung aja kita geser ke informasi cuaca. Untuk informasi cuaca teman Pro2 di pagi hari ini dengan suhunya 30 derajat Celcius ya, agak panas-panas dikit lah ya. Dengan cerah berawan teman Pro2, agak ada intensitas untuk hujan untuk sampai di siang hari ini. Intinya buat kamu stay safety ya, dan juga stay

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik, karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain, seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Kita bahas WIM dulu nih teman Pro 2. Ternyata singkatan WIM itu adalah Who Is Me nih. Nah, dia itu juga penyanyi, penulis lagu, dan juga aktor dari Thailand nih teman Pro 2. Dan dia juga pernah menjadi anggota grup pria dengan nama grupnya itu adalah Hybes, H-Y-B-S. Baik, dia juga melakukan debut solonya itu 2 Oktober 2024 ya, yang udah aku infoin tadi, dengan album studionya itu berbahasa Inggris berjudul Noise nih teman Pro 2. Nah, di tahun 2024 itu tanggal 10 Januari teman Pro 2, Hybes ini merilis pernyataan yang mengumumkan pembubaran resmi mereka karena mereka itu memutuskan bahwa proyek itu telah berakhir nih teman Pro 2. Begitu, baik. Terus ini ada banyak banget single digitalnya dari 2024 sampai yang terbaru nih teman Pro 2. Terus juga ada single remixnya, single spesialnya ya teman Pro 2. Tapi kenapa kok ini namanya kok pakai bahasa itu ya, bahasa Indonesia ya teman Pro 2. Oh ternyata ditranslate ke Indonesia. Ya Allah, makanya kok aneh banget tiba-tiba ini itu gitu kan. Ternyata This and That ya teman Pro 2 itu yang paling terbaru ya. Kayaknya kamu harus dengerin nih teman Pro 2, kamu harus voting ya. Ini yang terbaru itu ada This and That, terus tahun sebelumnya itu ada Moonlight, 10K Roses, Tokyo, Steak and Wine, Sub, Supernova, begitu. Nah, ada remix singlenya ya, ada For You. Terus ada special singlesnya itu di pre-debutnya, ada Weirdo nih teman Pro 2, baik. Terus dia itu juga menjadi writer, arranger, dan juga produser ya di grupnya, di Hybes, dengan songnya itu Right dan juga Dancing with My Phone nih. Kalau di tahun 2022 itu tadi di tahun 2021 ya, kalau di tahun 2022 dia sempat menjadi writer, composer, arranger, produser dari artis Bright Vachirawit nih teman Pro 2. Kalau mungkin bagi kamu fans-fans Thailand ya, mungkin ada beberapa yang tahu. Aku sebelumnya mohon maaf ya, aku awam banget dengan per-Thailandan ini. Tapi ya gak apa-apa, kita kulik aja teman Pro 2. Nah untuk itu, kalau di Halu ya teman Pro 2, kamu langsung aja voting ya, 3 lagu, This and That, Right On, dan juga Supernova nih. Langsung aja voting di Instagram @pro2rrsby atau lewat WhatsApp di 081 98000 952 atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.
2: If I could do it, then work on you.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback teman Pro 2 untuk di tanggal 6 Oktober ini memperingati hari apa aja sih? Langsung aja ya. Nah, yang pertama ada World Cerebral Palsy Day ini, hari Cerebral Palsy sedunia nih teman Pro 2. Ini jatuh pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dengan mengusung temanya Unique and United nih teman Pro 2. Nah, dari halaman web World CPD ini, tema itu menekankan bahwa setiap orang dengan cerebral palsy ini memiliki pengalaman, kemampuan, dan juga kebutuhan yang berbeda nih. Namun, keberagaman itu menjadi kekuatan ya bagi berbagai suara yang disatukan untuk mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif teman Pro 2. Lalu juga dari tema Unique and United ini, gagasan perubahan yang muncul dari individu maupun komunitas itu diharapkan tidak berhenti sebagai aspirasi pribadi nih teman Pro 2. Terus di tanggal 3 ada apa aja lagi ya? Ada International Dysgraphia Awareness Day, hari kesadaran disgrafia internasional. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai disgrafia. Yaitu disgrafia adalah kesulitan yang berkait dengan kemampuan menulis nih teman Pro 2. Ini membuat orang mengalami hambatan ya ketika menuangkan gagasan atau idenya dalam bentuk tulisan, sehingga itu membutuhkan pemahaman dan juga dukungan sesuai gitu. Untuk hari disgrafia ini dimulai diperkenalkan di internasional ya pada tahun 2022 begitu. Terus ada lagi nih teman Pro 2. Oh, ternyata cuma 2 aja ya. Ya udah. Buat kamu yang lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu. Wish you all the best. Dan juga yang lagi anniversary, happy anniversary for you. Ya, oke. Masih ada beberapa menit nih teman Pro 2 untuk dihalu. Hanya satu lagu, langsung aja voting sekarang juga di Instagram @pro2rrsby. Atau bisa lewat WhatsApp di 081 90 8952 atau lewat aplikasi RRE Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: FM.
1: Oke, teman Pro 2 di jam 8 nih waktunya halu, hanya satu lagu nih. Nah, yang paling banyak di voting teman Pro 2 untuk halu ya, ini ada dari 50-50 ya teman Pro 2, tapi kayaknya ini yang paling baru ya, This and That ya teman Pro 2 untuk aku puterin di halu kali ini. Langsung saja kita playin ya teman Pro 2 untuk di halu hanya satu lagu.
2: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Nah, teman Pro 2, pada aku udah ngap topik buat kamu nih untuk di pagi hari ini ya. Kamu tim sarapan langsung berat atau yang ringan-ringan dulu aja nih teman Pro 2? Kasih contohnya dong, mungkin buat kamu yang lagi bingung gitu kan, atau mungkin lagi di jalan belum sarapan bingung mau makan apa gitu kan, nanti aku bacain nih. Langsung aja di Instagram @pro2rrsby atau lewat WhatsApp di 081 98 9052 atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Wow. Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Pro 2, balik lagi barengan sama Rama ini untuk di pagi hari ini ya. Nah, topiknya ini kamu tim sarapan yang langsung berat atau yang ringan-ringan aja nih. Nah, ini udah ada banyak banget ya yang langsung gabungan. Ada Engelzwin nih yang katanya ringan aja dulu makan roti atau sereal. Baik, kadang ada beberapa orang ya teman Pro 2 kalau sarapan pagi itu biasanya gak bisa langsung nasi gitu kan. Terus ada lagi yang cuma minum susu lah, minum susu aja nih kak. Oke, ini dari kak siapa nih? Ellie ya yang katanya cuma minum susu aja di pagi hari ini. Oke, baik. Cuma minum susu ya. Tapi memang benar sih fast breakfast-nya yang bikin kamu cepat-cepat atau mungkin kamu lagi apa ya kayak tergesa-gesa gitu kan. Nah, minum susu adalah poin penting ya teman Pro 2. Berikutnya ada dari In Blue yang katanya sarapan ringan aja bubur ayam. Oke, baik. Bubur ayam ya. Kemarin aku makan bubur ayam sarapan pagi gak habis. Gak tahu ya. Kadang apa ya, beda gitu loh. Porsinya itu beda gitu ya teman berdua, gak kayak biasanya. Biasanya itu normal aja. Tapi kok kemarin beli yang normal tapi kok apa ya, porsinya kayak jumbo banget gitu kan. Gak enak sih. Gimana ya. Terus ada lagi dari The Naps nih yang katanya tim berat makan nasi. Oke, makan nasi apa nih di pagi hari ini? Kalau misalnya rekomendasi dari aku ya nasi uduk di pagi hari ini enak banget, sumpah teman Pro 2. Ya kayaknya pulang ini nanti aku beli nasi uduk, enak sih. Oke, baik. Masih ada sekitar 1 jam setengah lagi ya teman Pro 2, 1 setengah jam lagi buat kamu gabungan di Instagram @pro2rrsbi atau lewat WhatsApp di 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital.

Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Kita bacain lagi teman berdua di jam 9 nih. Nah, ada lagi nih. Wow, banyak banget ya. Ada dari kakak Azaza 1012 yang katanya kalau aku sarapan wajib nasi. Okay, wajib nasi ya. Yeah. Kalau gak makan nasi itu belum, artinya belum makan ya, guys. Itu adalah statement para orang tua dulu kita ya. Kamu itu makan apa? Makan nasi kah? Atau apa? Kamu itu kalau makan itu harus ada nasi ya, jangan enggak sama nasi gitu. Begitu adalah statementnya dulu gitu. Terus Likyu juga berat kak katanya. Oke, langsung nasi ya. Baik. Oke, ini ada rekomendasi buat kamu ya teman berdua. Kalau mungkin akhir-akhir ini kamu mau diet. Nah, ini adalah rekomendasi menu sarapan pagi nih yang mungkin buat kamu bosen banget atau mungkin buat yang lagi diet. Nah, ini cocok banget nih. Yang pertama ini adalah telur rebus. Aku juga pernah ya, satu bulan full itu makan telur rebus dua biji gitu kan. Sama kentang lah karbonya gitu kan. Ya, turun sekitar 5 kilo, lumayan teman bro dua. Terus ada lagi ini roti sama alpukat ya teman pro 2. Rotinya itu dipanggang terus dikasih alpukat, terus atasnya itu dikasih telur atau mungkin daging yang serat-serat gitulah, atau mungkin yang protein ya teman pro 2, dada ayam or something gitu. Omelet juga bisa teman pro 2 buat kamu di pagi hari ini yang mungkin bosen dengan telur rebus, bisa diganti oleh omelet nih teman pro 2. Terus ada bubur oats nih. Nah, ini kamu bisa dicampurkan dengan apa ya, kayak cinnamon or maybe pisang gitu ya teman pro 2, biar nggak terlalu hambar-hambar banget gitu. Terus ada lagi kalau misalnya kamu ke western-westernan ya, mungkin bisa pancake gitu. Juga bisa nih teman pro 2. Oke, nanti aku bacain lagi rekomendasi sarapan pagi buat kamu yang lagi diet ya teman pro 2. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pro2 FM nih, yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
1: Cocuit deh.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam all artis ku Palapa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Balik lagi teman Pro 2 untuk di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, aku mau ngelanjutin lagi ya. Mungkin buat kamu yang lagi diet, ini ada rekomendasi sarapan pagi yang bikin kamu apa ya, kayak kenyang di pagi hari ini dan tidak terlalu berat nih teman Pro 2. Tadi ada beberapa ya, sekarang aku lanjutin, ada next-nya ini ada smoothie nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang suka sama smoothies, bisa dibuat alternatif buat sarapan ya teman Pro 2. Terus ini ada sih, ini banyak banget bertebaran di media sosial ya, yang katanya challenge untuk sarapan paginya itu pakai biji chia nih teman Pro 2. Kamu tahu gak sih? Nah itu ya, kadang cuma seminggu aja itu dia itu bisa bikin apa ya, kayak pencernaannya lancar gitu nih teman Pro 2. Nah ini dibikin puding nih teman Pro 2, repot banget ya. Ini dibikin puding terus juga ditambahin sedikit madu gitu kan, enak. Terus ada lagi yang agak berat ya teman Pro 2 di pagi hari ini, cuma protein ya tapi pakai daging olahan. Boleh ini sosis panggang nih teman Pro 2. Terus ada lagi mungkin buat kamu yang pengen gak terlalu berat-berat banget dan juga gak terlalu ribet ya, cuma minggir, beli, langsung makan, udah langsung lanjut lagi. Nah ini ada bubur ayam nih teman Pro 2, ini the best sih sumpah. Kalau di sekitaran kantor ini ya teman Pro 2, aku sukanya bubur yang ada di Spensix gitu. Langsung aja gitu kan, rekomendasi tempat juga gitu kan. Gak tahu ya kenapa ya, aku belum menemukan bubur ayam yang enak dan juga tasty kayak selera sendiri gitu kan. Ada sih kalau di dekat rumah gitu kan, biasanya itu lewat pakai motor gitu, terus berkuah juga. Nah itu, kamu tim bubur yang berkuah atau tidak nih teman Pro 2? Oke, ini yang terakhir adalah salmon panggang ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ada duit lebih, nah kamu bisa bikin salmon panggang. Oh masih ada ya, ada roti lapis juga nih teman Pro 2. Ini juga yang kamu mungkin gak mau ribet-ribet banget, tinggal roti, terus juga daging slice, terus keju alternatif ya. Kalau misalnya kamu suka keju atau mungkin tomat alternatif juga. Misalnya kamu gak suka tomat ya gak apa-apa. Terus ada selada gitu. Terus ini juga viral ya di media sosial, banyak banget gitu kan, yang kembali ke simulator penjualan ubi rebus. Sumpah ini banyak banget ya netizen yang bilang ini tutorial atau mungkin kayak bermain simulator gitu kan. Ubi rebus nih teman Pro 2, mungkin buat kamu yang suka ya, boleh, itu jadi alternatif untuk sarapan pagi. Terus yang terakhir ada dada ayam panggang nih teman Pro 2. Nah itu ya, misalnya kamu bosen dada ayam panggang, mungkin dada ayam bakar gitu, atau mungkin ya mengurangi gorengan gitu kan ya. Gak apa-apa, dada ayam dikukus bisa, oke. Tapi ya jangan terlalu hambar-hambar banget gitu kan. Kamu mungkin dikasih garam sedikit atau mungkin lada sedikit, oh, it's okay lah ya. Jangan plain gitu, kalau misalnya kamu gak suka plain gitu kan. Kalau aku pribadi sih mungkin plain it's okay lah ya. Atau ditambahin garam dikit, terus mungkin ditambahin saus, terus tambahin nasi, sama aja. Aku bacain lagi nih yang udah gabungan di Instagram lagi nih, ada dari kakak Indira nih yang katanya dia, aku tim sarapan pagi yang ringan-ringan aja kak, kayak roti terus juga tambahin selai gitu. Oke, iya sih, itu ringan banget. Sumpah aku pernah nyoba dulu itu, ya dibeliin lah ya rotinya terus sama ada selainya gitu. Aku nyoba, ternyata enak ya. Jadi di pagi hari ini, bukan hari ini ya, jadi di pagi hari itu biasanya roti cuma 2 gitu, karena enak jadi bisa habis 5. Oke, terus ada lagi nih dari kakak Anissa nih, yang katanya dia ini tim sarapan langsung berat kak, nasi uduk. Kita sama, oke, nasi uduk ya, enak kan nasi uduk gitu. Apalagi dulu kalau mepet banget ya teman Pro 2, aku biasanya beli lontong sayur gitu. Enak banget di pagi hari ini makan lontong sayur dan juga nasi uduk. Baik, ya udah nanti aku belilah. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, masih ada sekitar setengah jam lagi buat aku menemani kamu. So keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Oke, kita bacain lagi teman pro 2 untuk di Spada ya. Selamat pagi teman pro 2. Ini ada dari kakak David nih, yang katanya, aku biasanya ya kak, kalau udah bener-bener kepepet gitu kan, apalagi pas mau berangkat kerja gitu, aku biasanya mampir dulu beli pecel. Oke, kamu katanya kepepetan ya, atau mungkin kamu tergesa-gesa kok bisa sempet-sempetnya kamu beli nasi pecel, itu maksudnya gimana? Kamu udah tergesa-gesa gitu kan, tapi kamu masih sempet ya beli nasi pecel, karena memang sarapan itu harus ya teman pro 2. Terus ada lagi nih dari kakak Novita yang katanya dia itu cuma minum susu saja untuk di pagi hari ini. Baik. Terus ada lagi dari kakak Andi nih yang katanya, aku biasanya sarapan pagi pakai roti kak, atau mungkin pakai telur orak arik. Oke, scramble egg ya. Lebih mahal ya scramble egg gitu. Oke. Terus ada lagi nih yang terakhir nih teman pro 2 dari Ayunda yang katanya, aku pagi hari enggak pernah sarapan enggak, biasanya kalau jam 10 itu baru makan. Apakah itu bisa disebut sarapan? Tergantung sih. Tergantung kamu sarapannya di jam berapa. Kalau misalnya kamu di satu hari itu memang kamu makannya 3 kali sehari ya, itu di jam pertama itu sarapan ya, kalau kataku ya teman pro 2. Terus kedua itu makan siang, makan berat gitu, yang terakhir makan malam, yang penting gitu ya.

ada tiga tiga apa ya, tiga waktu nih teman pro, dua sarapan, makan siang dan makan malam. Baik, tapi banyak banget sih yang biasanya itu nggak suka sarapan gitu ya, nggak bisa sarapan, nanti terlalu apa gitu nanti perutnya. Ya yeah, I feel that. Banyak sih temenku juga gitu, kalau ditanya gitu kan, aku nggak terbiasa makan pagi, nggak terbiasa makan sarapan gitu. Terus biasanya aku pagi hari itu cuma minum susu. Oke. Ya dimaklumi gitu ya teman pro 2, jangan dijudge gitu ya, tapi kalau teman sendiri ya nggak apa-apa yang ngejudge. Oke, baik baik baik baik. Ya, ini ada yang request lagi nih teman pro 2, yang request saja. Kak, request aku jarang banget sarapan pagi, paling ya kalau pengen banget sarapan pagi nih cuma minum air putih, terus habis itu makan buah. Oh wow, makan buah ya kamu ya pagi hari ini. Aku request lagunya Kenneth Pineapple nih, yang My Only Favorite Girl. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin spesial buat kamu.

0: Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Oke, teman berdua, waktunya Rama pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 10, dan habis ini akan dilanjutin oleh siapa nih teman berdua? Ditunggu aja ya. So, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu. Rama pamit. Bye-bye.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jam 10 siang waktunya kamu ikutin Info Pro 2. Pada AI ITS 93 menghadirkan pembelajaran kecerdasan buatan atau AI dan secara praktis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dirancang agar peserta mampu mengenal, menguasai, dan memanfaatkan artificial intelligence secara produktif. Parade ITS 93 tersebut ini merupakan rangkaian pembelajaran yang dikembangkan oleh ITS 93 Institute, dan program tersebut menghubungkan teknologi AI dengan kebutuhan pendidikan, usaha, dan juga industri kreatif. Rangkaian hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur diisi dengan pasar murah di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dan Kecamatan Kedemangan, Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut digelar tanggal 4 dan juga 5 Oktober 2026 untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Di Mojokerto, pasar murah berlangsung di halaman kantor Kepala Desa Ngorowo dan menjadi gelaran ke-158 yang dilaksanakan Pemprov Jawa Timur. Sementara di Blitar, kegiatan digelar di lapangan SDN Kedemangan dengan turut diisi pembagian bantuan pangan dan hadiah bagi warga. Tema berdua dari Red FC kembali menelan kekalahan di kandang setelah takluk dari Persipura Jayapura pada laga lanjutan Championship di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya tanggal 2 Oktober 2026 hari Jumat malam. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Persipura dengan skor 3-1, dan sejak babak pertama, Persipura tampil dominan dan juga terus menekan pertahanan tuan rumah, dan sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi kiper di Red FC Dimas Galih tampil cukup baik dalam pengamanan gawangnya. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo ya. Welcome back lagi di Santai Siang barengan sama Anjan ya. Tapi hari ini ya tanggal 6 Oktober 2026 kita akan kembali menyaksikan audisi Bintang Radio. Dan ini udah putaran ketiga teman Prodo se-Core Wilderness Jawa Timur ya. Apakah jagoan kamu hari ini akan memberikan yang terbaik? Ya pastinya dong. Makanya seperti apa penampilan mereka di audisi Bintang Radio untuk putaran ketiga hari ini, buat yang penasaran ikutin keseruannya untuk hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: TVRI Jawa Timur.
1: Dan teman Pro 2 dimanapun Anda berada.
0: Tentunya kita kembali lagi dalam acara Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition 2026.

0: Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saya Dewi Anora.
1: Dan dengan saya Isa Raja. Dan sama seperti hari pertama dan juga hari kedua, kesempatan yang luar biasa kali ini, TVRI Jawa Timur juga berkolaborasi dengan RRI Pro 2 Korwil 10 Surabaya. Dan juga masih tetap menghadirkan 10 kontestan terbaik yang berasal dari 5 satuan kerja yang berbeda-beda. Mulai dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan RRI Sumenep.
0: Ke-10 peserta yang akan tampil pada putaran ketiga ini spesial lagu-lagunya Isa, kita kasih yang mungkin sedikit berbeda dengan putaran pertama dan juga putaran kedua. Tentunya di tanggal 6 Oktober 2026, Anda pemirsa dan juga teman Pro 2 masih bisa untuk memberi dukungan dan juga voting kepada peserta favorit Anda melalui website kami di bintang radio.rri.id. Tidak lupa nantinya mereka yang terbaik hanyalah 2, putra 1 dan putrinya juga 1.
1: Oke, yang akan meneruskan babak selanjutnya di Jakarta atau di kancah nasional bertemu dengan seluruh korwil RRI yang ada di Indonesia, Dewi.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali. Dan nantinya akan diambil 10 besar terbaik yang akan melaju ke babak grand final di Jakarta pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk voting peserta favorit Anda.
1: Can't wait banget ya, tidak bisa nunggu lagi. Semoga siapapun itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dan langsung saja untuk kita bisa masuk ke peserta pertama. Tapi sebelum itu, ini dia profil lengkap dari Dewan Juri.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama Dewan Juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Gold Medal Conducting Jori Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, 2 kali menjadi 10 besar Bintang Radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vokal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 Pop Ria Wanita Cardinal X Talent se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga professional voice over talent. Pengalaman pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2024.

0: Itulah dia pemirsa dan teman Pro 2, profil kelima dewan juri kita yang memang dari putaran pertama sampai putaran ketiga ini ya Isa.
1: Betul.
0: Mereka yang menjuri, menilai dan juga nantinya akan menentukan
1: yes.
0: selain dari voting yang selalu kamu berikan untuk peserta favorit kamu juga.
1: Betul, kita ingin kembali kepada seluruh teman-teman Pro 2 ataupun juga pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk bisa terus berikan dukungan Anda kepada seluruh kontestan di website bintangradio.rri.id ya.
0: Karena dukungannya pasti sangat berharga
1: pasti
0: untuk
1: ya.
0: Peserta.
1: Satu klik pun juga sangat berharga ya.
0: Betul sekali Isa. Mm-hmm. Langsung saja kita menuju peserta kita yang pertama di hari ini. Dari RRI Jember terlebih dahulu ya pemirsa dan teman berdua. Ada Natasha Sherin Anastasia Siswoyo dengan lagunya Dulu. Selamat menyaksikan.
2: Natasha Sherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Itulah dia penampilan luar biasa dari Natasha Serin Anastasia Siswoyo dari RRI Jember. Dan kita berpindah ke peserta selanjutnya. Ada Boy Luki Jonathan Simanungkali dari RRI Surabaya dengan judul lagu Malam Biru Kasihku. Inilah dia penampilannya.
1: Boy Luki Jonathan Simanungkali, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wow.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition. Tentunya menghadirkan 10 peserta terbaik dari Korwil 10 Surabaya. Dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep.
1: Yes, benar banget pemirsa semuanya dan juga pendengar setia dari Pro 2. Hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya ya.
0: Yes, betul.
1: Dimana di hari pertama seluruhnya adalah pop nasional. Di hari kedua itu adalah pop daerah dari seluruh Indonesia. Dan di hari ketiga ini adalah special challenge ya.
0: Benar, di mana genrenya lebih berbeda-beda lagi.
1: Variatif ya.
0: Variatif, beragam, ada pop, rock ya. jazz mungkin. Atau mungkin nanti ada reggae juga.
1: Kita nantikan lagi ya ke depannya gimana ya.
0: Betul banget. Tentunya kita mengingatkan ya, voting masih terus dibuka. Terakhir di tanggal 6 Oktober 2026 di Bintang Radio RRI.id.
1: Betul sekali Dewi, dan langsung saja kita berpindah ke peserta selanjutnya. Atas nama Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya dengan judul lagu Sinaran. Inilah dia penampilannya.
2: Maria Janis Clarista Pajo berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Janis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang luar biasa dari Maria Jenis RRI Surabaya. Wow, begitu memukau rupanya. Kita menuju ke peserta berikutnya. Ada Afronal Fatah dari RRI Sumenep dengan lagunya Semut Hitam. Selamat menyaksikan.
1: Afronal Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronal Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumenep, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

setiap tempat selalu punya cara untuk dikenang. Dan bagiku, Blitar adalah kumpulan perjalanan yang tak pernah benar-benar selesai.

rasa, bukan sekedar manis, tapi tentang kenangan yang diwariskan. Blitar mengajarkanku kalau keindahan bukan cuma tentang apa yang dilihat, tapi juga tentang apa yang dirasakan.

dan di sini kita belajar untuk kembali mendengarkan diri sendiri. Blitar, bukan sekedar tujuan. Ini adalah rasa yang ingin terus diulangi.

0: Halo pemirsa TV Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 dimanapun Anda berada. Senang sekali tadi sudah kita saksikan bersama ya, performance Semut Hitam.
1: Aku senangnya Isa, di putaran ketiga ini powernya para peserta dapet keluar semua.
0: Wow, gitu ya.
1: Kita sempat kaget ya.
0: Waktu itu tadi udah kaget banget, kita kayak, apa tadi?
1: Tapi luar biasa ini penampilan yang memang all out lah ya.
0: Namanya totalitas ya.
1: Totalitas banget. Dan tentunya tidak sabar lagi untuk menyaksikan peserta-peserta berikutnya. Karena kita akan menuju RRI Malang. Ada Felicia Putri Ambarwati dengan lagunya Dulu. Selamat menikmati.
2: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Wow, itulah dia benar-benar luar biasa dari Felicia Putri Ambarwati dari RRI Malang. Pemirsa TV Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 dimanapun Anda berada, langsung saja. Setelahnya langsung kita saksikan bersama performance dari Aptana Devrival dan Nayotama dari RRI Madiun dengan judul lagu Bawalah Cintaku. Inilah dia penampilannya.
1: Devrival dan Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devrival dan Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: sesungguhnya.
1: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan teman Pro2 dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition 2026. Tentunya lagu-lagu yang dibawakan oleh 10 peserta hari ini cukup berbeda dari putaran pertama dan juga putaran kedua. Kamu sadar gak sih Isa?
2: Apa tuh?
1: Bahwa lagu-lagu yang dibawain atau di Special Challenge kali ini, itu sepertinya rilis di tahun-tahun 90-an dan juga 2000-an awal
2: oh,
1: ya.
2: Oh, lagu-lagu di mana saat kita masih remaja ya? Remaja ya?
1: Enggak dong, kayaknya kita belum lahir.
2: Belum lahir ya, luar biasa. Benar-benar.
1: Makanya yang peserta hari ini tuh kan kebanyakan Gen Z.
2: Iya, betul.
1: Sepertinya mereka juga belum memahami juga ya lagu-lagu itu.
2: Tapi
1: ya kan?
2: Mereka bisa perform itu dengan luar biasa, bagus, betul. Keren. Bahkan tadi ya, stage presence-nya peserta nomor 1 sampai yang sekarang tadi.
1: Iya.
2: Semuanya gak ada yang gagal, keren semuanya ya.
1: Betul, benar-benar totalitas banget
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ada yang ada belakang,
2: iya
1: kan. Ada yang dari bawah, ada yang dari atas mungkin ya.
2: Dari atas tuh gimana ya? Maksudnya
1: kayang dulu kayang gitu ya, pakai sling ya.
2: Tapi aku overall bangga banget sama mereka, proud of them ya. Apalagi nanti buat seluruh pemirsa ataupun juga pendengar setia dari Pro2, pasti semuanya juga punya dukungan masing-masing. Dan jangan lupa untuk bisa terus voting di bintangradio.rri.id.
1: Karena voting akan ditutup hari ini, tepatnya pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi buruan kunjungi website kita sekarang juga di bintangradio.rri.id dan voting sebanyak-banyak. Banyaknya. Kita menuju ke peserta berikutnya aja, Isa.
2: Of course, langsung saja ke next participants. Ada dari RRI Sumenep atas nama Arti Kurrotul Hasanah dengan judul lagu Cintaku Padamu. Inilah dia penampilannya.
3: Arti Kurrotul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Baru saja Anda menyaksikan perwakilan dari RRI Sumenep yang luar biasa. Kita langsung menuju peserta berikutnya dari RRI Jember. Ada Aisar Aulayain dengan lagunya Malam Biru Kasihku. Selamat menyaksikan.
1: Aisar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aisar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

Sejak kali bersiaran pada tahun 1978, TVRI Jawa Timur telah menjadi jendela dunia bagi masyarakat Jawa Timur. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Jawa Timur senantiasa konsisten memberikan semangat baru. Melalui konten-konten yang positif, mendidik, dan menghibur. Bertransformasi menyongsong era digitalisasi, TVRI Jawa Timur didukung 12 pemancar digital yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

dengan cakupan yang luas, kami memastikan setiap rumah dapat menikmati tayangan berkualitas dari perkotaan hingga pelosok desa. Lebih dari sekedar televisi, TVRI Jawa Timur adalah rumah bagi budaya Jawa Timur. Kami hadir untuk melestarikan nilai-nilai luhur, mempromosikan potensi daerah, dan menjadi cerminan kehidupan masyarakat. Dari tradisi hingga modernitas, kami adalah suara yang menyatukan keberagaman. Di era digital ini, TVRI Jawa Timur terus berinovasi. Dengan teknologi terkini, kami menghadirkan tayangan yang lebih menarik, interaktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami berkomitmen menjadi media yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Sajian hangat informasi terkini dari seluruh wilayah Jawa Timur dikemas khusus ke dalam program-program berkualitas. Dari berita lokal, kisah inspiratif, hingga hiburan yang mendidik dan menghibur. Semua kami sajikan untuk mewujudkan konektivitas yang erat antar wilayah dan mempererat rasa kebersamaan. Berkomitmen untuk memberikan informasi yang aktual dan hiburan yang sehat. TVRI Jawa Timur terus melakukan inovasi untuk menjadi televisi kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Saat ini, program-program TVRI Jawa Timur juga dapat diakses secara multiplatform melalui live streaming di YouTube TVRI Jawa Timur dan TVRI Trends. Kami memastikan Anda dapat menikmati tayangan favorit kapanpun dan dimanapun. Kami hadir lebih dekat, menjangkau setiap generasi dengan konten yang relevan dan bermakna. TVRI Jawa Timur, televisi milik kita semua. Bersama kami, mari terus melestarikan budaya, memajukan daerah, dan membangun Jawa Timur yang lebih baik.

0: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman dari Pro2 RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition 2026 yang dimana sudah tampil 8 kontestan terbaik, yang masih kurang 2 lagi yang segera akan kita saksikan bersama performance-nya setelah ini ya.
1: Wow. Gak kerasa ya, iya sudah dong. 8 dan ke-8-8-nya kita udah rasanya tercengang banget gitu.
0: Sudah
1: loh,
0: bingung ya.
1: Bingung, dari putaran pertama, kedua, dan juga ketiga, yang aku dukung tuh kayaknya udah berbeda-beda.
0: Iya, gitu. Udah beda semua ya.
1: Betul-betul. Berarti tandanya kita harus mendukung semuanya.
0: Yes, betul. Semuanya bisa didukung, langsung aja datang ke website kita di bintangradio.rri.id. Voting sesuai dengan apa yang teman-teman mau voting, siapapun itu bebas. Yang penting teman-teman semuanya voting sebanyak-banyaknya ya.
1: Voting masih terus akan dibuka tentunya sampai hari ini pukul 23:59 waktu Indonesia Barat ya. Betul. Langsung saja kita menuju peserta berikutnya, kita akan jalan-jalan ke RRI Madiun dengan Miftah Aura Ilmi, lagunya Takkan Apa. Selamat menyaksikan.
2: Miftah Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Miftah merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Miftah siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Itulah dia penampilan luar biasa dari Miftah Aura Ilmi dari RRI Madiun. Dan selanjutnya kita beranjak ke next participants. Ada Berkah Alfiansyah dari RRI Malang dengan judul lagu Semut Hitam. Inilah dia penampilannya.
1: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan inilah dia penampilan Semut Hitam for the last performance today.
1: Luar biasa, ditutup dengan penuh semangat ya Isa ya.
0: Sampai lompat-lompat lagi
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar, rasanya juga pengen gak berhenti gitu menyaksikan mereka bernyanyi ya.
0: Of course.
1: Tapi apalah daya, ternyata putaran ketiga ini adalah sesi terakhir ya.
0: Untuk tahun ini.
1: Betul.
0: Sedih sekali tapi juga senang banget karena mereka udah menampilkan yang terbaik.
1: Ya.
0: Mulai dari episode pertama, kedua, ketiga, semuanya the best of the best.
1: Betul banget, tapi jangan lupa ya, voting masih terus dibuka sampai hari ini. Jadi bisa kunjungi bintangradio.rri.id. Segera posting dan voting sebanyak-banyaknya. Sampai nanti pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat. Berarti setelah ini kita akan juga menunggu begitu ya. Bagaimana hasil dari 10 peserta.
0: Betul.
1: Untuk bisa melaju ke babak nasional. Dan bertemu Korwil se-Indonesia.
0: Betul sekali ya. Masih ada waktu, mari kita bersama-sama berdoa. Yang terbaik untuk seluruh peserta. Ataupun juga yang kita dukung, semoga siapa pun terpilih nanti bisa mewakili Korwil 10 Surabaya menuju ke tingkat nasional dan membawa pulang juara satu untuk Indonesia ya.
1: Wow, luar biasa.
0: Amin.
1: Tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh satker dari Korwil 10 Surabaya.
0: Betul.
1: Ada RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja Irunta.
1: Sampai jumpa di Spektrum Spesial Bintang.

0: i Surabaya.
1: Oke, selamat siang teman berdua, balik lagi di Santai Siang. Tadi kita udah ikutin kurang lebih 1 jam 30 menit ya. Kita menyaksikan para peserta audisi Bintang Radio putaran ketiga. Suaranya keren-keren banget, luar biasa. Kayaknya semakin susah untuk memilih ya dewan jurinya ya. Karena yang ngikutin juga aja suaranya, bah ini bakalan susah sih teman berdua. Emang iya bang, kayak tahu aja. Tapi emang jujur suaranya bagus-bagus sih teman berdua. Ya kita pasarkan aja ke dewan juri lah ya, yang menilai teman berdua bakalan siapa yang bisa lolos buat ke tahap nasional nantinya. Ya udah, yang jelas Jen balik lagi buat nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 12 ini. Jen bakal kasih spill informasi terbaru buat kamu, dan Jen udah banyak siapin lagu enak buat kamu sampai ke jam makan siang nanti. Ini udah pada nyiapin makan siang, bawa bekal atau tim yang beli aja. Ya udah, nanti juga Jen bakal spill apa ya, soal dunia perkulineran. Kayaknya cocok banget di jam-jam rawan kayak gini teman-teman. Yang jelas jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

kamu punya bakat jadi seorang penyiar atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Satu lagu dari Serina, Derby dengan Mengenang Bintang. Jam terbuat semuanya spesial ya. Pastinya di siang hari ini teman pro 2 udah masuk jam makan siang. Banyak lewat di beranda Instagramnya Njan ya. Scroll-scroll gitu. Ada yang munculnya itu mie ayam buah. Ini kayaknya udah level berapa ya? Level max gak sih teman pro 2? Mie ayam itu salah satu makanan favorit anak-anak muda gitu ya. Bahkan semua kalangan usia gak sih teman pro 2? Mie ayam, bakso, apalagi nih. Terus habis itu nyan scroll lagi lewat, ada muncul apa namanya ketoprak. Tapi kalau di Surabaya sih kayaknya jarang ya ketoprak. Ada tapi gak serame di Jakarta gitu teman pro 2. Terus abis itu scroll lagi muncul ada gado-gado gitu teman pro 2. Tapi kalau emang iseng-iseng gini nyari yang sayur-sayur gitu kayaknya pas juga sih teman pro 2. Nah setelah dia scroll-scroll lagi gitu ya, kepikiran tuh buat bakar gado-gado kayaknya enak nih. Carilah di aplikasi ijo gitu ya, Gojek gitu. Pengennya tuh mau cari gado-gado gitu teman pro 2. Ternyata jauh-jauh tempatnya. Jadinya kayaknya up dulu deh teman pro 2. Terus secara kebetulan teman pro 2 muncul di beranda lagi, ada pembahasan seputar gado-gado ternyata. Yang ternyata ada jebakannya nih. Wah kenapa nih, padahal kan sayur gitu ya, padahal kan sehat gitu ya. Tapi padahal dari kalori gado-gado seporsi itu ternyata kalorinya lumayan gede teman pro 2. Nah ini selanjutnya baca-baca gitu ya, gado-gado sebagai makanan yang banyak diminati pastinya salah satunya gitu ya. Karena kalau misal kamu pingin yang sehat-sehat gitu kan, terlihat tuh dari sayurannya banyak banget ya. Ada telur gitu di situ, ada kentangnya juga, terus habis gitu ada seladanya, terus kemudian ada kacang panjangnya juga, terus habis gitu ada proteinnya juga, tahu, tempe gitu kan teman pro 2. Wih, pasti kalau dilihat itu ya ini makanan sumber protein gitu dan juga serat gitu. Tapi sayangnya sepiring gado-gado itu sebenarnya beresiko memberikan jebakan kalori harian yang cukup tinggi teman pro 2. Karena jebakan itu didapatkan dari jumlah saus kacangnya itu yang diguyurkan terlalu banyak teman pro 2 gitu. Jadi kalau dilansir dari Detik Health gitu ya, gado-gado itu cukup tinggi serat gitu kan, makanan sehat juga. Tapi apakah misalnya dicampur sama saus kacang itu gak ada masalah gitu ya pertanyaannya. Yang jadi masalah kalau porsi saus kacangnya itu kebanyakan teman pro 2. Dari Yazi sendiri itu udah menyoroti kebiasaan masyarakat yang sering mengguyur bumbu kacang sampai piring itu tergenang gitu ya, alias banyak banget bumbu kacangnya. Dan kebiasaan inilah yang akhirnya bisa membuat menjadi jebakan kalori dalam sepiring gado-gado. Sebenarnya ini makanan sehat banget teman pro 2, tapi yang bikin tidak baik itu adalah bumbu kacangnya yang berlebihan gitu. Seporsi gado-gado bumbu kacangnya ya biasanya kan 2-3 centokan gitu ya teman pro 2 ya. Itu mungkin kalau misal kamu pingin rendah kalori lagi, dan kalau misal kamu masuk di program diet mungkin bisa dikurangin lagi deh teman pro 2. Begitu. Ya udah, satu lagu jadi bakal puterin lagi kali ini dari Baraya Suara dengan Sementara buat semuanya aja. Mudah-mudahan setelah makan siang makin semangat kerjanya.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

ikut-ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: FM.
1: Oke teman bro, masih ngomongin soal dunia perkulineran ya, masih ada hubungannya lah ya sama perkulineran dan makanan minuman. Kali ini jadi mau spin lagi soal bahaya terhadap makanan kalau misal kamu simpan beberapa makanan ini terlalu lama pada suhu ruang yang tidak baik teman perdua. Jadi baik itu adalah dalam arti ya ini sebaiknya makanan ini tuh tidak ditaruh pada suhu yang panas gitu ya, yang anget gitu, atau mungkin justru makanan ini baiknya disimpan di suhu yang anget gitu, misal bukan, pokoknya yang cocok lah sama makanan tersebut teman perdua. Nah, kalau misal menyimpan makanan yang telah matang di meja dan kemudian ditutup dengan tutup saji gitu ya, ini menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia dan hampir semua orang pernah kayaknya teman perdua ya. Tapi nggak semua makanan itu boleh disimpan lama di dalam suhu ruang gitu. Jadi makanan udah dimasak itu punya tidak boleh disimpan lama di dalam suhu ruangan gitu. Nah, masih ada lagi beberapa makanan mentah yang juga sebaiknya tuh gak disimpan di suhu ruangan teman perdua. Nah, kalau Rally Gizi Mary Angela Miller

Itu udah menjelaskan tentang zona bahaya yang biasanya ditandai dengan angka temperatur zona bahaya sendiri. Biasanya itu berkisar antara 5 sampai dengan 57 derajat Celcius. Jadi suhu ruangan ini adalah zona bahaya yang harus dihindari. Kuman sangat menyukainya ketika kamu menaruh makanan pada suhu ruang. Dan itu dalam jangka waktu yang berjam-jam bahkan ya teman-teman berdua, atau bahkan seharian. Ada beberapa makanan yang ini biasanya sering banget kamu simpen di suhu ruang teman berdua ya. Dan ini sangat tidak boleh ditaruh di suhu ruang ini terlalu lama karena bahaya pastinya. Yang pertama itu adalah buah-buahan. Yang paling sering dan paling bahaya adalah buah melon iris teman berdua. Kenapa? Karena bagian dalam melon yang udah dipotong ini merupakan tempat sempurna bagi bakteri yang tumbuh. Nah, hal itu bisa disebabkan oleh kandungan airnya yang cukup tinggi dan juga gula alami yang ada di dalamnya. Jadi misal kalau misal kamu udah potong melon nih, terus habis itu gak habis, lebih baik disimpan di dalam kulkas begitu. Terus yang kemudian kedua adalah telur rebus. Nah, jangan simpan telur rebus yang udah matang terlalu lama di suhu ruang. Jadi perebusan telur itu memicu terbentuknya lapisan tipis air di permukaan telur dan tepat di bawah cangkang. Area ini merupakan tempat ideal bagi pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada masakan yang udah mateng. Dan masakan udah mateng itu apapun ya, misal kamu habis goreng telur atau mungkin habis goreng ayam, grill ayam atau apapun itu, lebih baik ketika tidak habis bisa disimpan di lemari es atau suhu dingin teman-teman. Berdua jangan terlalu lama disimpan di suhu ruang gitu. Kemudian yang keempat ada pisang yang udah sangat mateng ya. Ini juga termasuk salah satu makanan yang sangat tidak dianjurkan untuk terlalu lama di suhu ruang. Kemudian ada alpukat matang, kemudian ada jagung rebus, mentega, teman-teman berdua, dan makanan yang udah matang lainnya pastinya begitu. Karena ini juga berdampak banget teman-teman berdua, bakteri juga sangat cepat muncul ketika makanan tersebut terlalu lama di suhu ruang.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Mantul 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.

0: FM.
1: Pemalap Indonesia Vega Pertama tak ingin membebani dirinya dengan target tinggi ya saat tampil di Moto3 Mandalika 2026, dan meski menyadari publik berharap dirinya mampu meraih podium, Vega memahami situasinya sebagai pembalap Indonesia yang tampil di kandang sendiri membuat ekspektasi terhadap dirinya itu meningkat. Tapi dirinya memilih fokus menjalani balapan tanpa memberikan tekanan tambahan kepada dirinya sendiri, teman berdua. Vega bilang gitu ya pada sosial medianya, targetnya itu ya kalau bisa lebih baik dari race sebelumnya gitu, teman berdua. Ya seperti manusia pada umumnya lah ya, bisa lebih baik pada dari sebelumnya gitu, teman berdua. Ya kita doain aja mudah-mudahan di Moto3 Mandalika 2026 Vega bisa memberikan yang terbaik, teman berdua. Baik, itu saja deh.

0: talk about.
1: Kamu pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

Tuan Prodo Thailand tetap membawa pulang uang senilai $495,000 Amerika Serikat atau sekitar 8,87 miliar ya. Ini meski tadi malam gagal menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 dan setelah kalah dari timnas Indonesia di final pastinya. Nah, Thailand ini harus puas menjadi runner up setelah kalah dari Indonesia melalui adu penalti dengan skor 2-4 dan kedua tim ini bermain imbang tadi malam 2-2 hingga menit 120 ya. Sebelum pertandingan dilanjutkan ke babak tos-tosan, teman-teman dua, tos-tosan. Meski gagal mengangkat trofi, Thailand ini tetap mendapat hadiah uang dari perjalanan mereka sepanjang turnamen yang mengacu tulisan media Thailand gitu ya di Siam Sport dengan total jumlah hadiah tersebut itu merupakan akumulasi dari beberapa komponen hadiah teman-teman dua. Tadi malam serubet teman-teman dua pada nobar di mana nih tadi malam dan pada nobarnya ngajakin siapa teman-teman dua? Pasti box ketika lihat tim

respect buat kedua timnas ya, karena bermain dengan sangat luar biasa dan masih menjunjung sportivitas di saat 90 menit pertandingan berlangsung.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,5.

Oke, teman berdua, kali ini hadir dari dunia entertain. Taylor Swift kembali ke puncak tangga album terlaris di Amerika Serikat, Billboard 200 ya, dan berkat edisi The Encore yang berisi 4 lagu-lagu untuk album The Life of a Showgirl. Ini tahun 2025, kembalinya Taylor Swift ke posisi nomor 1 ini adalah yang pertama sejak ia meninggalkan posisi itu pada bulan Januari tahun 2026, dan ini menjadi pekan ke 13 angka keberuntungan dari Taylor's dan bagi The Life of a Showgirl menjadi album nomor 1. Kemudian The Encore yang merupakan edisi deluxe dari The Life of a Showgirl ini mencatat ada 173 ribu unit setara album di pekan pertama perilisannya atau minggu ke-52 sejak The Life of a Showgirl ini pertama kali dirilis. Di Variety juga ini melaporkan kalau di hari Minggu, tepatnya tanggal 4 Oktober, ini sebagian besar angka tersebut berasal dari aktivitas streaming 4 lagu baru itu. Dan karena Swift ini belum menjual versi fisik gitu ya, dari edisi yang diperluas, sehingga penjualan ini bisa dibilang terbatas pada unduhan digitalnya.

Poso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: James Gunn ini baru aja memamerkan sebuah tulis proyek baru usai Superman 2 kelar syuting, teman-teman Pro 2. Dan sutradara sekaligus pimpinan DC Studios yaitu James Gunn ini memamerkan proyek film terbarunya yang kini udah memasuki tahap penulisan naskah. Nah, langkah itu diambil di tengah proses pasca produksi sequel Superman yaitu Man of Tomorrow yang dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 9 Juli tahun 2027 alias besok ya, teman-teman Pro 2. Kemudian kalau dari penggarapan naskah film baru itu disampaikan oleh Gunn secara langsung lewat media sosial Threads, dan saat merespon pertanyaan seorang penggemar ini menanyakan kesiapan penulis proyek berikutnya. Ya kalau disuruh jujur sih dia gak seberapa ngikutin DC ya, teman-teman berdua ya, alias di sebelahnya si Marvel. Tapi sebenarnya gak kalah bagus sih DC ini, teman-teman berdua. Karena di kesempatan yang sama juga Gunn ini turut membeberkan kalau sebuah proses syuting yang awal assembly itu untuk Superman Man of Tomorrow telah selesai gitu, dan tahap penataan klip juga ini berhasil diselesaikan setelah proses pengambilan gambar film pahlawan super tersebut resmi berakhir pada Agustus lalu.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya. Akhir-akhir ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona. Dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga

Masih di dunia entertain, teman pro 2. Kali ini temannya si Superman ya, yaitu Batman, yang ini dihentikan sementara untuk pembuatan filmnya yang part 2 karena banyak perhitungan juga sih. Karena produksi di Batman part 2 ini dari Warner Bros sendiri resmi dihentikan. Kalau misal kamu pantau di media sosialnya, dia juga sempat nge-spill ya di reels Instagramnya Warner Bros juga, teman pro 2. Katanya dari perwakilan dalam sebuah pernyataan diberitakan di Variety hari Selasa tanggal 6 Oktober atau hari ini, produksi di Batman

dan juga Jeffrey Wright. Ini setelah penundaan pertama, bos DC Studios dan juga James Gunn kemudian memberikan penjelasan juga melalui threads yang mengenai keputusan pengunduran jadwal tersebut. Sempat menulis juga dalam jeda waktu bertahun-tahun antara satu film dan sequelnya, ini merupakan hal yang cukup umum bagi film-film blockbuster besar. Dan dia nambahin juga dari si Gunn, harus diakui jeda waktu 5 bulan itu hal yang cukup umum untuk sequel film ya teman-teman berdua. Jadi tahun jadi diundur 2027 sebenarnya bulan 5 tahun maksud Jan, itu bukan waktu yang cukup singkat ya teman-teman berdua. Bahkan ada yang sampai jedanya itu 7 tahun antara Aliens dan Aliens, yang bahkan ada juga film Incredibles yang itu pernah dijeda selama 14 tahun. 7 tahun antara dua film pertama, Terminator juga pernah. Film Avatar juga bahkan jedanya 13 tahun. Kemudian film Top Gun itu bahkan jedanya sampai 36 tahun teman-teman berdua. Dan banyak fansnya juga itu masih menunggu. Kalau dari film Batman Part 2 ini kan cuma 5 tahun, harusnya gak terlalu lama sih teman-teman berdua. Ya sabar menunggu aja deh buat kamu para pecinta DC.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.

ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say One Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say One Let Go by James Arthur.

Tambah berdua santai siang sampai sini aja buat temenin kamu di sore ceria, santai siang temenin kamu sampai sini aja, bentar lagi bakal geser ke sore ceria. Dan yang dari tadi udah tune in dari jam 10 sampai dengan jam 3, thanks banget, karena bentar lagi bakal ada siapa yang bakal temenin kamu di sore ceria, ditungguin aja. Yang jelas keep setting terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng sama Jin esok hari. Dan yang jelas tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebanyak 42 ruko, 16 rumah, dan 8 kendaraan rusak akibat ledakan tabung gas LPG 50 kg di kawasan pertokoan San Antonio, Pakuan City pada Selasa 6 Oktober 2026 sekitar pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Terdapat 5 korban luka bakar yang merupakan karyawan warung makan yang saat ini mendapatkan perawatan di 2 rumah sakit. 3 korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo, sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di RSUD Haji Surabaya. 4 korban yang sempat ditangani di RSUD Haji terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka mengalami luka bakar dengan luas antara 13 hingga 18% terutama di bagian wajah, leher, dan tangan. Sejumlah pembalap dan kru mulai berdatangan ke Lombok jelang bergulirnya MotoGP Mandalika 2026 yang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 9 Oktober 2026 hingga Minggu 10 Oktober 2026. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Ananda Mikola, menyebut Bagnia dan George Martin termasuk pembalap yang telah tiba di Lombok pada hari Senin. Sementara itu, Marc Marquez salah satu yang kedatangannya paling dinantikan karena baru saja memenangkan MotoGP Jepang 2026 baru akan tiba pada Selasa malam. Disney Indonesia merilis trailer terbaru Vision Quest yang menampilkan kembalinya Vision serta ancaman Ultron dalam serial Marvel Television terbaru. Aktor Paul Bettany kembali memerankan Vision, sementara James Spader menghidupkan kembali karakter Ultron dalam serial tersebut. Rwadit Molika berperan sebagai Thomas Shepard, sedangkan Todd Stanwich, Tania Miller, dan Lauren Moraes turut berkabung dalam jajaran pemeran. Serial tersebut dijadwalkan tayang secara eksklusif melalui layanan streaming Disney Plus mulai 14 Oktober 2026 mendatang. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Lizzie Agustin.

0: Masih di 95,2 FM Prodia Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Benar banget, masih di sore ceria yeah. Ya teman Prodia. Tentunya aku Rianita dan juga ada
0: masih di sini Lizzy, teman Prodia bakalin nemenin kamu nih dari jam 3 sampai jam 7 malam. Kita bakal bahas apa ini kira-kira?
1: Nanti seperti biasa,
0: seperti
1: ya
0: biasa.
1: Jam 3 sampai jam 4 kita membahasnya informasi lokal
0: seputar Surabaya tentunya. Terus Surabaya nanti juga Raya, bakal ya, dilanjut sama Sunset Talk ya. Abis itu nanti kita juga bakal open topic teman Prodia. So bakalan ada apa aja, ditungguin aja. Jangan kemana-mana, tetap di Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Masih sama Lizzie juga Rianita teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kira-kira ada informasi apa nih, Re?
1: Bener banget nih, di sore ceria kali ini itu ternyata ya 69% penduduk Jatim usia produktif itu Pemprov itu kejar kualitas SDM loh, Lizzie. Karena memang Bapeda Provinsi Jatim itu menegaskan peningkatan kualitas SDM itu memang jadi fokus utama pembangunan daerah. Ini setuju banget kan? Apalagi kita ini kan juga usia-usia produktif.
0: Oh iya, ternyata kita sudah di usia produktif ya. Kita bukan remaja lagi ya. Kayaknya ini stuck, kehidupannya stuck di remaja. Ini Lizzie merasa masih apa namanya, balita lah.
1: Oh, jangan dong, itu udah kekecilan kalau balita ya. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia PPM Bapeda Provinsi Jatim, Kuku Trisandi, itu juga mengatakan struktur penduduk Jatimur saat ini tuh masih menguntungkan karena didominasi usia produktif. Dan tentunya juga berdasarkan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri Dukcapil semester 1 tahun ini, jumlah penduduk Jatim itu mencapai 42.404.003 jiwa.
0: Wow, itu kalau dikumpulin tuh sebanyak apa jiwa itu?
1: Makanya, dan sebanyak 69,11%-nya itu berusia produktif dan 30,89% non-produktif. Jadi menandakan struktur demografi Jawa Timur itu masih didominasi oleh tenaga kerja yang potensial tentunya.
0: Oke, berarti kita juga termasuk potensial ini ya, Re, untuk
1: harusnya
0: Jawa Timur ini
1: iya
0: ya. Kita termasuk kandidat-kandidat potensial di usia produktif tadi ya.
1: Benar banget, apalagi kita itu selalu kasih informasi terup to date dan juga terpercaya.
0: Betul,
1: nih untuk teman-teman.
0: Jadi kita produktif banget ya. Kita nih sangat berkontribusi positif berarti ya. Jadi kayaknya pemerintah Kota Surabaya juga tidak sia-sia memiliki kita sepertinya ya, Re, gitu.
1: Oke, dan tentunya juga ya tugas Bapeda itu juga menyusun dokumen perencanaan nih, kayak peningkatan kualitas SDM telah dicantumkan juga dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD tahun 2025 sampai 2045 yang menjadi peta jalan Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045.
0: Oke, pastinya kita bakal ngasih informasi update lainnya teman-teman Pro 2, sambil nunggu aku bakal kasih lagu Nina dari Fist. Enjoy.

0: Masih di sore ceria teman Produa, tentunya kita masih punya banyak banget segudang informasi.
1: Benar ya. Banget. Kira-kira informasi apa lagi nih, Re?
0: Kalau kali ini aku mau kasih tahu kamu semuanya teman Produa, kamu tahu enggak sih prevalensi stunting di Jawa Timur itu turun cukup tajam loh.
1: Wow, turun dari berapa ke berapa itu
0: ini
1: angkanya?
0: Ini turunnya ya dari 17,7% pada tahun 2023 jadi 14,7% pada 2024. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI. Keren
1: wow.
0: Kan?
1: Turun tajam loh. Dari 2023 ke 2026 turun 3%
0: enggak,
1: ya?
0: 2024.
1: 2024. Iya. 2 tahun dalam 2 tahun turun sebanyak itu ya? Lumayan ya.
0: Iya, dan wow. Juga meski belum mencapai target 14% pada tahun 2024, Jatim itu berada di peringkat kedua terbaik loh secara nasional. Keren
1: dua
0: kan?
1: Dua terbaik.
0: Benar banget. Dan juga pada tahun ini, tahun 2026 ya, target prevalensi stunting Jawa Timur itu ditetapkan sebesar 13%. Artinya Jatim itu masih perlu mengejar penurunan sekitar 1 poin dari angka saat ini.
1: 1 poin kayaknya bakal terlampaui sih kalau feeling aku. Ya, bakal terlampaui ya.
0: Pokoknya kita selalu berdoa untuk Jawa Timur ya.
1: Betul.
0: Dan
1: itu,
0: tentunya
1: kepala... Itu tadi kedua. Yang pertamanya siapa nih, Re?
0: Belum tahu ini. Dan tentunya juga kepala bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jatim ya, Cicik Swi Antika itu mengatakan capaian itu harus terus dijaga sebab stunting itu jadi salah satu komponen dalam indeks modal manusia yang menjadi indikator pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029.

0: Cinta Aku Bisa Apa, barusan aku puterin spesial buat kamu teman Pro2. Kalau ngomong soal bisa, kita bisa apa ya? Jadi ini Re, kita bisa ikut event seru nih Re ternyata.
1: Oh, event apa itu Lizzie?
0: Oke, jadi dalam rangka memperingati hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal mengadain solawat nih Re, yang bakal jadi kegiatan memperingati hari jadi tadi ya. Jadi kegiatannya bakal digelar besok nih, 7 Oktober 2026. Dan guest star-nya ini sangat menarik, bakal dihadiri oleh Habib Sheikh yang ditargetkan diikuti sekitar 50 ribu jamaah.
1: Banyak
0: rame
1: ya,
0: banget kan ya,
1: teman Pro2.
0: Jadi ini nih kegiatan ini merupakan rangkaian dari Harja Vibe yang digelar Sekretariat DPRD Jawa Timur. Jadi buat teman Pro2 yang mau juga berselawat bersama, bisa banget nih besok mengikuti kegiatannya bersama-sama. Mungkin Re juga mau nyusul kan, bisa ya kita berselawat
1: itu
0: bersama.
1: Itu jam berapa Lizzie? Oke. Kayaknya siang hari mungkin ya.
0: Iya, kita bakal bersolat bersama. Jadi buat teman Pro2 yang mau merapat, boleh banget langsung aja ke Sekretariat DPRD teman Pro2. Kita aja.

0: cepat sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Masih di Sore Ceria kita nih teman Produa ya.
3: Iya benar banget. Memang sore-sore gini cuacanya di kantor ini tuh lagi mendung-mendung dikit lah ya.
2: Iya, tapi masih dalam suasana ceria lah ya gitu. Masih enak bener. Lah, adem-adem gitu kan ya teman Produa.
3: Iya, tapi tetap jangan lupa pakai sunscreen. Betul ya, banget. Kalau aktivitasnya di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen. Bahkan yang di dalam ruangan pun disuruh.
2: Sebenarnya perlu sunscreen tuh tetap perlu, betul.
3: Benar, untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari secara langsung, karena ozon-ozon ini sudah pada berlubang ya.
2: Betul-betul, karena kalau terpapar langsung tuh terang gitu kan ya. Kayak informasi yang bakal aku kasih ini terang nih, Re.
3: Oh, menyala.
2: Betul,
3: ya.
2: Menyala. Jadi ada informasi terang dari Jaslyn Fresh Ferisca yang baru berusia 8 tahun nih, asal Surabaya, yang sabet juara 1, Re, di Putri Belia Jatim 2020.
3: 26. Wih, keren banget. Umur berapa dia itu?
2: 8 tahun.
3: 8 tahun.
2: Sudah menjuarai ajang putra-putri Jawa Timur. Oke, jadi si Jaslyn ini merupakan siswi SD Kristen Petra 10 Surabaya, Re, dan berhasil mengungguli 13 peserta dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah loh. Bayangin, satu Jatim dan menang dari Surabaya dengan usia 8 tahun.
3: Wih, keren.
2: Oke,
3: semoga nanti kita juga nular ya prestasinya
2: kita,
3: ya.
2: Kita berusia berapa ini? Kita berusia 8 tahun kemarin ngapain ya?
3: Iya, kayaknya kita 8 tahun kemarin main bola bekel, Mas Ian.
2: Kayaknya kita agak kurang starnya ya. Soalnya si Jaslyn udah curi starnya dari umur 5 tahun, Re, ternyata. Udah menekuni konten creator, terus juga basket, biola, terus tarik suara, sama cita-citanya memang tinggi. Menjadi model profesional.
3: Wih, keren, udah mau menyaingi Kendall Jenner nih.
2: Wow,
3: atau
2: yeah.
3: Gigi
2: next,
3: Hadid.
2: Next Kendall Jenner from Surabaya.
3: Next Bella Hadid ya, from Surabaya. Tapi banyak juga loh teman-teman di Surabaya yang memang jadi go internasional, jadi
2: betul,
3: model
2: betul, betul, betul.
3: Di luar. Memang ini prestasi yang membanggakan. Semoga teman-teman Pro 2 yang lainnya pun juga nular ya,
2: betul,
3: prestasinya
2: betul, betul.
3: Dari Jaslyn Ferisia ya, yang bocah 8 tahun asal Surabaya yang sabet juara 1 Putri Belia Jatim 2026.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Masih di sore ceria teman pro 2 barengan sama Lizzy dan juga
1: ada Rianita teman pro 2. Tadi ada lagu dari 10to5 and Smash ya dengan judulnya Aku Ada Rahasia. Tapi tentunya kita berdua gak ada rahasia. Betul. Ya buat kamu teman pro 2, kita kasih semua nih, kita spill informasi ter up to date nya spesial buat kamu. Dan tentunya kita bakal kasih informasi yang lagi rame, lagi happening
0: rame banget, rahasia yang udah menjadi rahasia umum. Ini kayaknya bukan ya, cuma hype di Indonesia ya,
1: tapi di seluruh dunia ya.
0: Oh ya,
1: seluruh Asia tempatnya.
0: Seluruh Asia lebih tepatnya. Ya masih ada euforia tadi malam ya teman-teman berdua untuk hasil pertandingan Indonesia versus Thailand.
1: Jadi
0: masih ramai banget ya, betul-betul.
1: Sama negara gajah ini teman produser.
0: Jadi Garuda lawan gajah nih, apa gimana itu? Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Masih ramai banget ini diomongin karena kemenangan tadi malam ini merupakan kemenangan setelah 35 tahun, Re. 35 tahun karena terakhir Indonesia juara itu di tahun 1991 di SEA Games.
1: Oh,
0: nah, tapi ternyata yang menarik nih, Re, tadi malam itu pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang disaksikan oleh 70.098 penonton. Wih. Termasuk presiden kita Prabowo Subianto yang juga turut mendukung timnas secara langsung. Itu
1: sama ini, ada presiden FIFA juga datang.
0: Iya, betul. Itu di ribuan apa? Di ribuan penonton itu tim Garuda berhasil mengangkat trofi tertinggi ya. Teman Pro 2, itu merupakan prestasi yang luar biasa apalagi tadi katanya 35 tahun ya. Dan ternyata ini keadaannya sama seperti 35 tahun yang lalu. Sama-sama menang di adu penalti, Rek.
1: Oh,
0: bedanya tahun
1: apa nih?
0: Di 2026 kan kita menang lawan Thailand. Nah, di 35 tahun yang lalu itu kita menang melawan negara tetangga Malaysia, Rek. Kemarin juga memang skornya cukup tipis ya antara Indonesia dan Malaysia. Jadi ini merupakan kemenangan yang panas dan luar biasa tentunya ya teman Pro 2. Dan kita pasti punya banyak informasi panas lainnya, so tetap di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam.

0: Memang gak bisa berhenti banget nih, Ri. Disuruh cari Ani, kita disuguhkan sama prestasi-prestasi lagi.
1: Oh iya, ini udah pas banget kayak kalau kita itu kan kalau dialog dari jam 4 sampai jam 5 itu di Sunset Talk itu biasanya juga banyak narasumber-narasumber berprestasi
0: betul,
1: juga.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi memang masih seirama lah ya. Kita juga kasih informasi teman-teman anak muda yang berprestasi juga gitu. Apalagi anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia gitu ya.
0: Betul. Indonesia ini gak bisa diem banget. Sekarang sudah naik ke kancah internasional. Setelah tadi level Asia kita bahas, sekarang internasional. Jadi ini datang dari PT Pegadaian Persero yang mencatat prestasi di kancah internasional nih, Re. Setelah meraih gelar World Best PMO atau World Champion 2025 pada ajang PMO Global Awards di Arizona, Amerika Serikat, sekarang juga menang lagi, berhasil membawa pulang bronze winner pada IPMA Global Project Excellent Award 2026 yang digelar di Hiroshima, Jepang nih, Re.
1: Widih, udah Jepang aja tuh, udah arigato itu ya.
0: Arigato karena sudah memenangkan kita ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi ya gak bisa berhenti banget kan dari 2025 udah menang, 2026 menang lagi. Feeling aku sih 2027 menang lagi.
1: Oh iya, harus konsisten.
0: Betul
1: ya.
0: Betul
1: banget. Karena memang konsisten tuh yang sulit ya.
0: Jadi IPMA Global Project Excellent Awards ini, teman produa, itu tuh kompetisi tata kelola proyek bergengsi di tingkat dunia loh, tingkat dunia. Dan Indonesia ini berhasil mengungguli persaingan dengan 15 negara terpilih. Jadi kita ini dari 15 nih kita nomor 1.
1: Wih, gitu. Keren banget gitu. Garuda di dadaku.
0: Betul, memang enggak berhenti-berhenti kerennya Indonesia tercinta kita ini ya.

0: Dari Rosé dan juga Bruno Mars yang asik, berjudulnya yang... Apa sih?
1: Kita jadi vibing gini ya. Ingat Bruno Mars juga kemarin konser ya.
0: Benar. Apa sih? Apa sih ini adalah sebuah apartemen.
1: Apa sih? Banyak

0: melanjutkan pendidikan dan berwirausaha.
1: Oh iya, keren ya BMW. BMW SMK goes to BMW.
0: Bukan BMW mobil ya.
1: Iya, sama kerennya tapi ini sama BMW mobil ya teman Pro 2.
0: Dan juga Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Dikjatim, Musdianto itu bilang fokus itu mendapat dukungan dari Ibu Kofifa selaku Gubernur Jawa Timur melalui berbagai program yang mendorong siswa mandiri dan tidak menganggur gitu. Enggak boleh nganggur ya.
1: Boleh, yang boleh
0: buah anggur.
1: Asik.
0: Nah, kalau buah anggur boleh.
1: Kalau ngapel boleh enggak?
0: Boleh. Boleh juga apel juga
1: iya
0: boleh.
1: Kan, apel. Kalau ngapel tuh kayaknya tugas cowok-cowok.
0: Iya,
1: lebih enak banget ya.
0: Lebih enak mengapel daripada menganggur.
1: Menganggur.
0: Ya, ya lebih enak apel daripada anggur. Iyap. Tapi sebenarnya buah dua-duanya buahnya enak.
1: Iya. Kita cewek-cewek ini lebih enak diapelin. Ngomong, ini pas banget karena kita lagi di. Abis ini kita bakal apa nih? Kita bakal selajang
0: oh,
1: ya, Re.
0: Oh iya, nanti di selajang kita bakal bahas seputar cowok-cowok gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, walaupun kita perempuan, kita akan mencoba berpikir seperti laki-laki. Okay. Kalau kata trennya ya teman berdua. Buat yang penasaran kita bakal open topik apa, ditungguin aja. Pasti bakal kita share di Instagram dan juga WhatsApp kita. So, stay tune tetap di Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan.

ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: waktunya kentongan. Teman Pro2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
2: Pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, waktunya Lizzie update untuk traffic and weather hari ini, teman Pro2. Kita mulai dari weather dulu. Untuk wilayah Jawa Timur pada tanggal 6 Oktober 2026, siang sampai sore harinya diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam harinya diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut asap, dan dini harinya diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut asap. Untuk suhu udaranya di 11 sampai 38 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya 28 sampai 100%. Kemudian anginnya dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 48 km per jam. Untuk karena perkiraannya hari ini terjadi kabut dan asap, mungkin teman Pro2 yang mau keluar bisa menggunakan masker ya, teman Pro2. Kita geser ke traffic untuk Surabaya sore hari ini. Banyak titik yang padat merayap, teman Pro2. Pertama ada di Jalan Raya Nginden di Surabaya. Kemudian kita geser sedikit, ada di Panjang Jiwa Surabaya. Kemudian ada di Maijen Sungkono Surabaya. Kemudian teman Pro2, ini kepadatan cukup panjang juga nih di wilayah Insinyur Haji Soekarno. Kemudian teman Pro2 yang mau lewat di Jalan Manyar juga cukup ramai ya teman Pro2, dengan waktu tempuhnya 5 menit dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam. Kemudian lalu lintas padat juga, ini cukup panjang di Tol Surabaya Gempol. Kemudian teman Pro2 yang mau lewat di Jalan Wonokromo, teman Pro2, ini udah ramai banget. Buat teman Pro2 juga yang lagi di perjalanan mau update informasi terkait traffic, bisa banget langsung WhatsApp kita di 0819080952 supaya kita tahu jalanan mana yang lagi rame juga.

Udah jam 5:22 nih teman Pro2. Gak kerasa banget ya. Udah waktunya Lizzy open topic buat kamu. Aku juga udah buka question box nih di Instagram. Kali ini karena kita lagi di Selajang, Selasa Bujang, jadi kita bakal bahas apakah cowok makhluk logika, teman Pro2? Benar gak sih sebenarnya kata orang-orang itu kalau cowok itu makhluk logika sedangkan perempuan itu identiknya makhluk perasaan? Coba teman-teman cowok boleh banget langsung merapat. Buat teman Pro2 yang mau gabungan juga boleh banget langsung aja ke Instagram kita @pro2rrsurabaya dan juga WhatsApp kita di 0819080952.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Menjadi Dewasa barusan aku puterin buat kamu nih teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal menjadi dewasa, kita kan udah open topic nih ya, ready Instagram dan juga WhatsApp nih. Terkait apakah benar cowok itu makhluk logika gitu kan ya.
1: Dan cewek adalah makhluk perasaan gitu
0: iya.
1: ya. Sebenarnya ini tuh bukan hal yang mutlak ya, lebih ke merupakan stereotip gitu
0: iya,
1: daripada
0: betul,
1: aturan karena, biologis gitu.
0: Betul, udah kebiasaan terpatri di kita kalau misalnya kalau cowok tuh lebih menjalankan logika, kalau cewek tuh lebih perasaan. Dan ternyata memang ada penelitiannya tahu, Re. Jadi dikutip dari hellosehat.com, jadi perbedaan tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa biologis, hormon, psikologis, pengalaman, pendidikan dan juga lingkungan sosialnya nih. Yang pertama karena struktur dan fungsi otak. Jadi laki-laki sama perempuan itu punya perbedaan pada struktur otaknya. Terus yang kedua juga ada pengaruh lingkungan pastinya, kayak pola asuh, terus pendidikannya, terus budaya, terus apa yang kamu bilang tadi, stereotype gender juga tuh ternyata berpengaruh sama istilah yang sudah melekat ini gitu. Terus yang ketiga adalah peran hormonnya. Jadi hormon seperti estrogen dan androgen ini mempengaruhi berbagai fungsi. Terus yang terakhir ada pengambilan keputusannya. Jadi memang ada perbedaan kalau cowok itu mengambil keputusannya sama cewek tuh. Kalau cowok tuh cenderung lebih berani ngambil resiko, kalau perempuan itu banyak mempertimbangkan konsekuensinya. Makanya mungkin banyak yang bilang kalau cowok tuh, apakah benar cowok tuh makhluk logika? Iya tuh tadi karena mereka lebih berani mengambil resiko, mungkin seperti itu.
1: Mungkin kayak cara menyelesaikan masalahnya gitu ya. Kayak
0: betul banyak
1: cowok itu cenderung langsung mencari solusi ketika menghadapi masalah. Misalnya kayak ketika pasangan curhat, responnya itu bisa berupa ya udah solusinya itu gini loh gitu. Padahal pasangannya mungkin cuma ingin didengarkan aja.
0: Betul. Kalau cewek kan biasanya kita overthinking ya, Rea. Kayak kebanyakan mikirnya dulu, menimbang-nimbang. Aduh gimana ya? Kalau cowok tuh lebih ke kayak ya udah solusinya apa? Masalahnya apa? Solusinya apa gitu. Ya udahlah ya, kalau masalah dipikirin tuh terlalu pusing gitu ya. Ya biar gak pusing aku kasih lagu Let You Go yang satu ini buat kamu teman Pro 2.

Teman Bro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: aku sedang sayang-sayangnya barusan aku udah puterin spesial buat kamu teman Pro2 yang lagi di perjalanan. Mungkin masih sedikit terjebak macet ya. Kita bakal temenin ada Lizzie di sini masih bersama.
1: Sama ada Rianita juga teman Pro2 tentunya. Kali ini di segmennya Selajang ya, Selasa Bujang.
0: Enggak apa-apa, walaupun kita bukan bujang, kita berpikir seperti laki-laki.
1: Baik, ini kan memang dengan topiknya adalah cowok adalah makhluk logika dan cewek adalah makhluk perasaan. Tapi itu masih stereotip ya, gak sepenuhnya benar. Karena memang kayak mungkin bisa kayak lebih terbiasa memendam emosi gitu. Mungkin sejak kecil sebagian laki-laki tuh mendapat pesan seperti jangan cengeng, harus kuat gitu kan. Akibatnya mereka bisa terbiasa menyimpan perasaan dan mengekspresikannya lewat tindakan bukan kata-kata.
0: Jadi langsung aja lah ya, gak perlu banyak omong, langsung gas aja. Ini benar sih emang yang diomongin sama Ray. Karena ada juga nih tanggapan dari teman Prado yang udah gabungan dari di Instagram, ada Kak Bagas underscore 21 katanya, menurutku iya, tapi bukan berarti gak punya perasaan, cuman cara menunjukkannya beda. Bener banget ya gitu. Ya orang-orang kan sebenarnya ini bukan cowok cewek ya, lebih ke tiap orang kan punya cara menunjukkannya beda-beda.
1: Iya benar gitu, ya. Gitu. Kayak mungkin kayak dalam hubungan tindakan itu kan sering dianggap lebih penting. Kalau ada cowok yang ngerasa aku kan sudah menunjukkan perhatian, kenapa harus selalu diomongkan? Nah, jadi cara menunjukkan sayangnya itu bisa lebih praktis gitu daripada verbal. Nah, lebih ke tindakan sih.
0: Betul.
1: Laki-laki kalau udah cinta pasti tindakannya protektifnya, perhatiannya gitu. Yeah. Tapi kalau nggak cinta kayaknya nggak ada.
0: Ada juga sih sebenarnya yang cinta malah dia jadi kayak usil gitu. Juga ternyata teman Pro2 yang di WhatsApp udah gabungan nih Re, dari Kak dari Afif Mukminin yang katanya bilang enggak juga, terkadang ada yang nyebelin, usil dan lain-lain.
1: Iya benar juga.
0: Jadi bentuk cinta memang banyak banget gitu kan ya.
1: Jadi kalau dia enggak ngusilin kamu itu kayaknya enggak afdol aja, hari-harinya itu kurang berwarna.
0: Mungkin
1: kan
0: love language-nya usil gitu ya, bukan yang sayang gitu. Cuman dia yang ayo kita berantem, ayo kita jahilin supaya kita buat dia kesel gitu kan ya.
1: Tapi habis itu gak lama baikan lagi.
0: Betul, gitu. Itulah bentuk cinta tadi. Tiap orang punya cara berbeda untuk menyampaikan perasaannya. Oh iya, untuk Kak Afif juga mau request lagu katanya dari Ed Sheeran yang Repeat It. Boleh banget Kak, langsung diputarin spesial buat kamu.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik,

0: Masih barengan sama Lizzy dan juga
1: Rianita, teman pro 2 iya, tentunya masih di Selajang ya, Selasa Bujang. Memang yep, kalau ngomongin tentang Selasa Bujang ini kan dengan topiknya adalah laki-laki bahwa sebagai makhluk logika, sebenarnya itu tergantung juga kepribadian ya, pengalaman, pola asuh dan cara berkomunikasi jauh lebih menentukan daripada jenis kelamin.
0: Betul, betul. Sebenarnya enggak ya, terpaku sebatas itu aja ya ternyata.
1: Jadi kayak mungkin kayak dalam hubungan mungkin tindakan sering dianggap lebih penting gitu. Jadi laki-laki tuh ngerasa tindakan tuh lebih penting daripada cuma sekedar bicara aja gitu. Dan tentunya kayak kalau ketika emosi tinggi sebagian tuh juga memilih mengambil jarak tentunya ya.
0: Oh, kayak jadi mungkin meredam emosi dulu mungkin ya, enggak langsung. Kalau perempuan kan biasanya langsung dikeluarin tuh apa emosinya, kayak langsung tergesa-gesa gitu menyampaikannya ya kalau.
1: Ya, tapi enggak harus cewek. Kadang cowok begitu juga
0: iya,
1: ada.
0: Iya. Jadi balik lagi. Tergantung pola asuhnya, lingkungannya gitu. Benar-benar enggak bisa ditentukan berdasarkan gender tadi ya, mau cowok mau cewek. Ya, inilah. Terus teman Pro 2 juga ternyata masih ada yang gabungan lagi nih. Re, ada dari Kak Fajar underscore 13 yang katanya makhluk logika katanya. Tapi kalau ngomongin motor bisa 2 jam sendiri.
1: Wow. Memang ya kalau udah bahas hobi atau kesukaannya laki-laki itu kayaknya
0: sama aja ya, lupa waktu gitu ya.
1: Ngomongnya jadi lebih panjang kali lebar kali tinggi.
0: Wow. Rumus matematika, rumit. Selain ngomongin motor, ada kadang yang kalau udah mancing bisa berjam-jam. Mungkin sambil mancing itu juga cari inspirasi atau
1: selain cari ikan. Selain cari mancing-mancing perkara
0: itu boleh, ya. Mancing keributan ya. Enggak boleh ya teman pro 2, enggak boleh mancing keributan. Kita kan cinta damai.
1: Peace. Peace and gaul.
0: Iya. Yeah. Terus juga kalau lagi mancing itu biasanya tuh mungkin kalau sama temannya sambil nostalgia loh, Re. Kayak lagu satu ini yang bakal aku puterin spesial buat teman Pro 2, Nostalgia dari Ernie Zakri. Enjoy.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Masih barengan lagi sama Lizzy dan juga Rianita ya teman pro juga.
1: Bener banget, masih di Selalajang ya, Selasa Bujang. Kalau tadi kita masih ngomongin tentang laki-laki adalah makhluk logika gitu ya. Tapi lebih ke balik lagi kayak tadi yang udah kita bilang ya, itu tergantung pola pikir, pola didiknya waktu masa kecil, pengalamannya. Jadi ada juga laki-laki tapi dia lebih ke cewek-cewekan.
0: Sedikit inilah ya.
1: Ada juga cewek tapi lebih ke laki-lakian gitu ya,
0: tomboy.
1: Jadi memang tiap orang punya pribadi masing-masing gitu. Jadi gimana pinter-pinternya teman-teman perdua aja untuk melihat karakternya seperti apa, karena memang nggak melulu tentang gender ya, semua itu kembali lagi tentang pola asuh, pengalaman, cara berkomunikasi dan kepribadian masing-masing.
0: Ngomong-ngomong soal pengalaman ya, Re, aku ada pengalaman juga nih terkait logika-logika ini.
1: Okay,
0: itu lebih ke waktu itu pas masih kuliah, jadi ada mata kuliah logika dan ya ternyata memang nilai aku anjlok. Mungkin memang aku tidak, bukan makhluk berlogika apa gimana ini kira-kira?
1: Kamu kayaknya makhluk Tuhan paling seksi.
0: Wow.
1: Udah kayak lagu ya.
0: Tapi kayaknya iya sih, karena ya aku kurang bisa memahami gitu sih gimana logika kita berjalan. Terus kayak mata kuliah-kuliah yang berhubungan dengan logika kayak filsafat itu aku merasa memang kurang di situ, Re. Berarti sepertinya ya mungkin itu tadi apa akunya mungkin ya, dari kepribadian akunya nggak sampai logikanya nih segini nih gitu, kalau kata orang-orang mungkin ya.
1: Oh gitu, tapi memang tiap orang itu nggak bisa loh kalau disuruh bisa semua mata pelajaran ya kan.
0: Ya sih.
1: Coba kamu guru kamu waktu SMP SMA emang ada yang menguasai semua pelajaran? Kan ada guru matematika kan sendiri, guru IPA sendiri, guru IPS sendiri, nggak semuanya seluruh mata pelajaran satu orang kan?
0: Iya, tapi nah, berarti ini ya,
1: balik lagi.
0: Iya, tapi kita harus ini ngomong soal guru ini, ini walaupun kita agak jauh-jauh dikit ya gitu ya. Berarti guru di TK itu luar biasa ya? Bisa semuanya ya?
1: Karena cuma basic. Nanti kalau lebih ke profesional mungkin lebih jenjangnya lebih tinggi kayak ke SMA atau ke kuliah itu kan dikasih penjuru masing-masing kan. Nggak mungkin satu dosen tuh
0: mengampu semuanya,
1: mengampu semua mata pelajaran. Jadi memang lebih terfokus dan lebih detail dan lebih mendalam kan akhirnya. Kalau guru TK itu kan dia mengajarinya basicnya gitu.
0: Tapi paling penting itu pondasinya.
1: Iya, okay. Tapi kan tidak mendalam secara profesional gitu. Tapi untuk realita kehidupan sehari-hari memang lebih ke mendalami gitu. Gak bisa satu orang tuh bisa semua mata pelajaran tuh gak mungkin
0: ya, tapi
1: karena memang tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
0: Betul.
1: Kekurangan kamu di mata pelajaran filsafat
0: logika.
1: Logika, tapi kelebihan kamu mungkin di pelajaran yang lain
0: mungkin
1: gitu.
0: Okay. Tapi ya mungkin bisa diasah juga ya teman produser untuk logika ini. Mungkin bisa juga kalau mau ngasal logika nih, nonton-nonton film yang kayak teka-teki gitu kan ya. Sambil bahas film mungkin kayak nonton Sherlock Holmes, mungkin teman perdua juga kan itu banyak teka-tekinya, itu bisa mengasal logika sih gitu kan ya. Terus juga ngomong-ngomong soal Sherlock Holmes, ada juga Enola Holmes yang baru-baru ini juga lumayan hype ya, banyak ditonton teman-teman perdua, termasuk Lizzy juga nonton sih teman perdua. Memang seru walaupun sedikit pusing tapi tetap seru ya. Biar nggak pusing aku puterin lagu yang satu ini spesial buat kamu.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Teman Prodo enggak kerasa banget ya udah jam 6.54 nih.
1: Iya, sudah hampir jam
0: 7 malam. Itu artinya apa nih? Artinya ini, sore ceria mungkin harus disudahi dulu, iya,

0: pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah nemenin dari jam 3 sore tadi. Mm-hmm. Kita udah banyak banget bahas, mulai dari info seputar Surabaya. Mm-hmm. Terus kita juga tadi banyak bahas prestasi-prestasi.
1: Betul.
0: Yang gemilang pastinya. Dan kita juga udah open topic tadi yang seru banget dan banyak yang join juga terkait logika-logika tadi.
1: Iya, di Selajang ya, Selasa iya, Bujang. Dan tentunya kamu gak usah risau, teman Produa, gak usah khawatir, karena nanti jam 19 sampai jam 20 bakal ada musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya siapa, ditungguin aja.
0: Iya, terus juga nanti bakal dilanjut jaga malam sama Fira Angkasa. So, jangan kemana-mana, tetap di Produa FM, teman terbaik.

0: FM.
1: Info Pro 2.
2: Timnas Putra Senior Indonesia akhirnya resmi mengakhiri puasa gelar setelah keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ini menjadi gelar pertama timnas senior setelah terakhir kali menjuarai SEA Games tahun 1991. Skuad Garuda sukses mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti 4-2 usai imbang dalam laga extra time 2-2 di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno.
1: Info Pro 2.
2: Taylor Swift kembali ke puncak Billboard 200 lewat The Life of a Showgirl. Album ini melonjak ke nomor 1 berkat versi deluxe The Life of a Showgirl The Encore. Sementara itu ada Tinashe yang juga mencatatkan sejarah baru dengan album Popstar yang debut di posisi nomor 6.
1: Info Pro 2.
2: Tour After All Till Dawn milik The Weeknd berhasil memecahkan rekor, dijadwalkan akan resmi berakhir pada 5 November. Tour yang pertama kali dimulai pada Juli 2022 ini saat ini sedang memasuki tahap akhir di kawasan Asia. Tour ini telah berkembang menjadi salah satu tour konser dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa dan baru-baru ini berhasil menembus angka fantastis 1 miliar dolar.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
0: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren nih teman Pro 2. Dan malam hari ini gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
2: Hello.
1: What's up, girl?
2: I'm doing great. How are you?
1: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
2: Iya.
1: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
2: Udah lama.
1: Ternyata udah lama.
2: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
1: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
2: Iya makanya.
1: Iya kan.
2: Time flies super fast.
1: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
2: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru.
1: Iya,
2: sampai
1: iya.
2: Yang sekarang bener-bener, the latest one.
1: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
2: Wow.
1: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
2: Aku sias.
1: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
2: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
1: Yes.
2: And then that's why I was here.
1: Yeah.
2: Ini pertama kali new interview.
1: Benar.
2: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
1: Iya, gitu. Benar. Yeah. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
2: Waterfall.
1: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
2: Yoi.
1: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
2: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
1: Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
2: Yes.
1: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
2: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
1: Yeah.
2: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again, ya udah kelar albumnya, ya udah nggak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, ya udah. I think that's the biggest part.
1: Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara buat ngehandle perfectionistnya kayak? Akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
2: Asli.
1: Iya kan? That's the hardest part, right?
2: Yeah, that is the challenge. Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih timeline. Jadi kayak udah enggak boleh di otak-atik.
1: Stop.
2: Bentar.
1: Berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
2: Yeah.
1: Benar-benar kayaknya udah nih, kita sekarang mikir dan gini dulu deh gitu ya.
2: Betul.
1: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak enggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: That's a good, tapi kalau berlebihan itu enggak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
2: Pretty Little Secret.
1: Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
2: Yes.
1: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
2: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
1: Kelima
2: atau kayaknya keenam? Kayaknya lima
1: deh. Kelima ya untuk
2: udah single. Lumayan banyak
1: soal. Wow, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
2: Yes.
1: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
2: Langsung gas.
1: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
2: Iya.
1: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
2: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
1: Alright.
2: Jujur.
1: Okay.
2: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
1: Yeah.
2: Jadi yeah, I'm very excited
1: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
2: Pengalaman hidup aku sih.
1: Alright.
2: Okay. Autobiografi kali.
1: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
2: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget anaknya. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
1: Alright, okay.
2: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
1: Yes.
2: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
1: Oh, okay. Berarti ini apa ya? Kayak meng-encourage diri lu sendiri sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
2: Iya.
1: Iya kan? It's quite hard.
2: Iya. It is.
1: Apa yang lu pernah alamin?
2: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
1: Oh, okay.
2: Sampai kayak bald.
1: Okay.
2: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
1: Betul.
2: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
1: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
2: Kelepasan.
1: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald botak gitu kan.
2: Yeah.
1: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
2: Iya.
1: Wow. Itu cukup berani loh.
2: I think the bravery to change yourself itu the first step.
1: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
2: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Mm. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
1: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
2: Iya, exactly, the pressure itu sih.
1: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan. Yang belum tentu itu kejadian.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Overthinking,
1: bener. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti ya. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
2: Tapi yang penting coba dulu.
1: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
2: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
1: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
2: Betul.
1: Bener kan?
2: Wow. Oh my god. Yeah. You said the same thing. Yeah, you did.
1: Wow, okay. Yeah. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
2: Bestie twins.
1: Yeah. Gue juga seorang introvert gitu. Yeah. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
2: Itu kan
1: sangat jomblang banget kan? Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
2: 180 derajat
1: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
2: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
1: Oh iya?
2: Like with music, yeah.
1: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
2: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya.
1: Yeah, gitu.
2: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot ya. Kadang-kadang harus pop juga.
1: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
2: Tetap
1: ya.
2: Harus ada garis. Titik tengahnya.
1: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
2: Iya.
1: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.
0: Music Life Chat. Life Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Benar. Ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan, yeah. dari awal apa sih musiknya masuk. Gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta kayak Middle Eastern,
0: yeah, yeah, yeah,
1: kind of
0: yeah.
1: Like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, reggae, Yaman,
0: benar.
1: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Mm. Weh, gue jadi hip hop, weh, gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop unsur-unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada apa? Yeah. Yaman ya, berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur apa? Ya Yaman itu yeah. Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba yeah. apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih. Gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, okay. My coworkers. Hmm. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin okay. lagu ada kayak Middle Eastern nih notes-nya wow. gitu.
0: Oh,
1: random banget sih
0: asli. Benar. Tapi kan maksudnya iya benar. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa yeah. datang kan
1: yeah.
0: benar-benar wow ini cukup menarik ya tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga
1: yeah.
0: yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan
1: yeah.
0: jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan
1: tiba-tiba spontan uhuy
0: benar-benar spontan uhuy astaga alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking. Hmm. Is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Stop it up dulu kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Kayak limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Bener lagi.
1: Asli soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Parah. Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget kayak
0: okay.
1: biasanya aku suka sorry aku suka sakit perut jadi, jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it kayak semakin aku lebih kayak oh, okay like I can do this apparently kayak gitu
0: yeah,
1: so yeah overthinking itu sih awalnya sih so yeah.
0: Oke. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Iya.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tightly tied together ya.
0: Iya sih benar sih.
1: Gitu jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi. Okay. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak I was so obsessed. Terus dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar. Gitu. Selain darah Yeoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan.
0: Benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mana ya? Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
0: yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
1: like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, si Condet ya.
1: Jaktim Pride.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Kayak I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lu nyanyi hipdut tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Bener-bener. Mungkin
1: gak mengatakan genre.
0: Nah bener. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoma.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita Mamro 2. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Woohoo. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, yes. Album perdana lo. Mm-hmm. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
2: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang okay. Akhirnya aku tulis dari kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between dari Superfly transformation.
1: Yes.
2: Terus lah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau ya masih bener. Teenager ya. Yeah. Terus yeah with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase di mana aku kayak aku mau bebas gitu.
1: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
2: Iya yeah, betul.
1: Ooh, alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
2: November.
1: November ya?
2: Iya, November.
1: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
2: Betul.
1: Kalau gue lihat ini ya.
2: Total betul.
1: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
2: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, yes. Terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
1: Like This, Like That?
2: Oh yeah, Like This, Like That. Wih, ada 7 lagu.
1: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis

0: us. When I went to the US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow. Banyak sih. Kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak I learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my God, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang like about the song. Terus setelah itu kayak, ya okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terus balik udah selesai liriknya.
1: Wow, mungkin dia AI kayaknya deh.
0: AI belajar dari dia.
1: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan, wow itu cuma 5 menit ya.
0: Iya dia ya? Sih jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih.
1: Gitu. Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
0: Iya, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
1: Alright.
0: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like playing out kid. It's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Terus tapi I can be sweet as well.
1: Oh.
0: Kayak gitu. So very playful.
1: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semua semuanya berbeda lah ya.
0: Berbeda.
1: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
0: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
1: Soon akan ada. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan Bring Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
0: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
1: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
0: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
1: Bisa di request sebanyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much Bling Out Kid.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu albumnya nanti ya. Semoga bisa ngobrol lagi ya.
0: Gas.
1: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
0: Yeah.
1: Alright, so this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
0: Gene, I've seen a freak. Gene, I've seen a freak.

Okay.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Sembilan 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi jaga malam nemenin kamu nih. Dan kali ini edisi hari Selasa ya, 6 Oktober 2026. Ada Fira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini udah ngerasa capek banget gitu ya, hari Selasa ini banyak banget kegiatannya. Ada yang lagi sibuk ngerjain skripsi atau mungkin lagi sibuk ngerjain tugas-tugasnya gitu ya, atau mungkin tadi di kampus atau di kantor lagi menghadapi sebuah masalah. Waduh, nggak apa-apa teman Pro 2 ya, semua pasti akan ada akan ada halangan yang datang, tapi semuanya juga pasti bisa teratasi gitu ya. Halangan-halangan itu pasti juga sudah bisa kamu lalui. So, buat teman Pro 2 biar gak galau. Ini kayaknya tambah galau gak sih? Tapi gak apa-apa deh teman Pro 2 ya. Aku mau puterin ada Tulus dengan Teh Hijau spesial buat kamu.

Sensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work!

Teman Pro 2 kamu masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini setelah kemarin ada adalah hari yang menggembirakan untuk Indonesia karena timnas Indonesia itu berhasil menang di FIFA ASEAN Cup 2026 4-2 Teman Pro 2 dari Thailand ya. Dan ini juga merupakan kebanggaan gak cuma bagi para pemain timnas tapi bagi kita semuanya gitu ya. Dan selain dari berita timnas Indonesia ya Teman Pro 2 di ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 kali ini juga ada di ASEAN Games Teman Pro 2. Dan Indonesia ini meraih 39 medali dan memecahkan rekor dunia hingga akhirnya penantian 28 tahun lamanya. Finish di posisi ke-16 Teman Pro 2 Indonesia ini setelah di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 Jepang berakhir pada hari Minggu kemarin. Indonesia menutup ajang ini dengan posisi klasemen akhir yaitu posisi ke-16 dan membawa 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak dan juga 23 perunggu. Raihan dari timnas Indonesia ya Teman Pro 2 di ASEAN Games 2026 ini itu juga melampaui target awal yang awalnya adalah 4 emas Teman Pro 2. Dan emas Indonesia ini dipersembahkan oleh tim bulu tangkis Bergu Putra, lalu juga ada dari angkat besi dan ada juga dari panahan, cabang olahraga panahan Teman Pro 2. Dan capaian itu juga dari tim bulu tangkis Bergu mengakhiri penantian emas selama 28 tahun lamanya. Wow, keren banget nih ya Teman Pro 2 untuk timnas Indonesia semuanya ya. Tim nasional di cabang olahraga manapun gitu ya. Dan angkat besi 75 kg putra ini diraih Rahmat Erwin Abdullah yang meraih emas juga, mecahkan 2 rekor dunia. Lalu ada panjat tebing speed putri, panahan kompon individu putri, panjat tebing speed putra Teman Pro 2 ya. Dan total tersebut juga merupakan cabang e-sport juga yang menyumbangkan 2 medali perak. Padel juga menyumbangkan 1 medali perak dan juga 1 medali perunggu. Sementara itu untuk cabang olahraga selancar ini menyumbangkan 1 perak serta MMA 1 perunggu Teman Pro 2. Good job deh pokoknya ya semua atlet yang berlaga. Well done. Terus juga semua kabar baik ini juga kita amini dan juga kita doakan semoga bisa bertahan gitu ya Teman Pro 2, perolehan-perolehannya semoga bisa bertahan semua. Dan juga pastinya untuk para atlet yang akan bertanding lagi, waduh ini kayaknya gak kebayang gitu ya Teman Pro 2, capeknya gimana. Istirahat dulu, gak apa-apa Teman Pro 2 ya, istirahat dulu untuk para atlet-atlet menikmati kemenangan ya. So buat kita juga menikmati juga kemenangan para atlet kita dengan pastinya dukung terus. Dan ya gak apa-apa, euforia dulu aja ya, sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 FM ya Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana.

Dikit-dikit anak skena. Ini itu skena. Skena, skena, skena. Terus, apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Hari Selasa ini kita bakalan bahas seputar apa ya di cerita penutup hari. Nanti teman Pro 2 ya, kamu bisa langsung aja cek di Instagram kita @pro2rrsb atau WhatsApp 081980000952 untuk ikutan ya atau join topik di malam hari ini. So buat kamu langsung meluncur ke sosial media kita dan langsung juga gabungan untuk topik Jaga Malam kali ini.

1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah di jam 9 teman Pro 2, langsung aja kamu bisa gabungan untuk topik cerita penutup hari ya. Kamu bisa cek di Instagram kita @pro2rrisby atau bisa gabungan juga lewat WhatsApp 081908000952. Kita ngomongin apa sih teman Pro 2 kali ini ya? Ngomongin soal kegiatan kamu, hal-hal yang kamu lakukan ketika kamu lagi bad mood teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena ya banyak banget kegiatan-kegiatan pasti di hari ini, dan akhirnya pulang-pulang ngerasanya capek, ngerasanya bad mood, ngerasanya bingung mau ngapain. Nah, hal-hal itulah yang biasanya bikin kamu tuh menemukan ide-ide gitu ya. Entah itu masak, entah itu nonton film, entah itu dengerin lagu, atau ngapain deh teman Pro 2 biar kamu semangat lagi menjalani hari ya. Atau mungkin langsung tidur teman Pro 2, atau mungkin juga dengerin Pro 2 FM pastinya. Langsung aja kamu gabungan di Instagram @pro2rrisby. Telepon juga bisa 0315342353 atau WhatsApp kita 081908000952 atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Bro 2 masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari buat kamu di malam hari ini yang udah ngerasa capek banget, ngerasa bad mood gitu ya. Teman Bro 2, apa sih kegiatan yang kamu lakuin biasanya, apalagi malam-malam? Apakah kamu langsung tidur, langsung apa ya, bersih-bersih terus habis itu tidur aja deh biar gak kepikiran masalah-masalah kamu yang ada di kantor ataupun di kampus atau di sekolah gitu ya, atau melakukan kegiatan yang lainnya. Teman Pro 2 kali ini ada Sita Latifa yang udah komen-komen, udah gabungan di cerita penutup hari Instagram nih. Teman Pro 2 ya, katanya scroll TikTok kak. Wah, ini sih semua orang ya ngelakuin Teman Pro 2. Bahkan sampai akhirnya lupa waktu, lupa tidur. Lupa tidur tuh aneh ya, tapi memang ada Teman Pro 2. Lupa waktu yang akhirnya lupa tidur itu tadi. Terus habis itu ada Ash Daily, ini katanya dengerin lagu plus lihat galeri. Waduh, gak ada kuota kah? Tapi emang sih Teman Pro 2, kalau misalkan lagi gabut tuh kita ngeliatin galeri aja. Biasanya sambil ngeliatin foto-foto lama, terus nginget momen-momen apa sih yang ada di foto tersebut gitu ya. Ya jadinya galau deh, tapi gak apa-apa deh. Pingin dengerin Nabila Takia tak semudah Home Pimpa ya. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu semuanya Teman Pro 2. Anyway, buat kamu masih aku tungguin sampai nanti jam 11 malam untuk cerita penutup hari. Kamu bisa gabungan lewat Instagram kita @pro2rarisby, WhatsApp juga boleh 081980952 atau aplikasi RRI Digital.
1: Rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malamu sing towo iki.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Nemenin kamu di malam hari ini, teman kedua dari Diana ini ngasih rekomendasinya buat kamu. Katanya kalau ngomongin soal biar nggak gabut, dia masak sambil nonton. Oke, jadi masak dulu gitu ya, terus habis itu nonton film-film kesukaannya. Seru sih teman kedua ya. Habis itu ini ada juga yang udah gabungan dari Fania. Kata Fania ini kalau ngomongin soal biar nggak bete gitu ya, dia langsung cari kesibukan. Waduh, malam-malam sibuknya apa sih? Gak susah ya teman kedua. So untuk ini aku mau puterin lagu-lagu favorit kamu dulu ya. Jadi langsung aja, ini ada yang request lagu dari Kelly Monku dengan Lights Camera Action.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Nah, udah kerasa kan teman pro 2 ya vibes-nya kamu di malam hari ini, bete-bete tapi udah memikirkan gitu kegiatan-kegiatan yang pastinya bikin kamu tuh gak sedih-sedih aja gitu ya. Nah, kali ini udah ada juga yang gabungan di WhatsApp kita teman pro 2, ada Danisa yang katanya kalau malam hari tuh serunya adalah atau biasanya yang bikin dia gak bad mood nonton film teman pro 2. Nah, ini aku ada rekomendasi film buat kamu. Rekomendasi drama sih sebenarnya ya. Drama Korea yang bisa banget kamu tonton karena ini ringan banget dan pastinya bikin kamu seneng gitu ya teman pro 2. Kali ini ada drama Korea yang kayaknya semua orang pasti udah pernah nonton ya. Ada Replay 1988 yang ceritanya tuh tentang hubungan keluarga dan juga persahabatan teman pro 2. Ceritanya tentang mereka yang tinggal di lingkungan yang sama di era tahun 80-an. Dan pastinya kalau area tetangga tuh deketnya deket banget gitu ya. Jadi kekeluarganya dapat banget, pertemanannya juga dapat banget. Ada lagi teman pro 2, Rocket Boys. Ini ceritanya tentang remaja-remaja di sebuah daerah kecil yang pingin atau cita-citanya menjadi atlet badminton. Jadi struggle-strugglenya diceritakan gitu ya. Terus habis itu ada juga drama Hello Me teman pro 2. Ini bisa banget untuk jadi pilihan kamu yang suka cerita-cerita fantasi ringan teman pro 2. Ada juga cerita dari drama komedi Dodo Sol Sol Lala Sol. Ini ceritanya tentang pianis ya yang punya kehidupan baru setelah mengalami perubahan yang besar dan akhirnya tinggal di lingkungan yang kecil. Wah, ini drama-drama slice of life ini kayaknya juga cocok banget untuk kamu tonton ketika kamu lagi bad mood teman pro 2. Karena apa? Nggak terlalu mikir gitu ya. Nah, itu tadi untuk rekomendasi-rekomendasinya. Tapi aku juga masih nungguin gabungan kamu di Instagram kita @pro2rrisby atau WhatsApp kita di 08198000952 atau aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: The number you're calling

Selamat malam dunia, teman Pro 2 dari Pongki Barata, Yunisyara dan juga Pras Teguh nih. Spesial buat kamu di malam hari ini biar seneng ya. Kali ini ada yang joinan di WhatsApp kita, teman Pro 2, Lara Purnamasari yang bilang gitu ya, mau request juga sebenarnya, tapi dia bilangnya pingin ini kayaknya lagu sendu ya. Lagu yang bikin kita tuh agak ya agak galau, tapi gak galau juga sih teman Pro 2 ya. Nanti deh aku puterin ya. Lara Purnamasari bilang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam kak, selamat malam." Gitu, maaf mengganggu siarannya. Eh gak apa-apa, ganggu aja kita ini ya. Mau request lagu, dan lagu yang di request adalah Perunggu Ini Abadi. Siap, semoga siaran malamnya menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Habis ini bakalan aku puterin juga nih requestan kamu Lara. Terus habis itu ada juga yang pingin dengerin lagu dari ini, dari Afgan teman Pro 2 ya, Misteri Dunia. Wah, oke. Okay. Habis ini bakalan aku puterin juga. Terus ada yang pingin dengerin lagunya Hindia yang Secukupnya. Wah, ini malam-malam lagunya agak apa ya? Agak bikin kita mikir gitu ya. Mikirnya tuh kayak wah, iya juga ya. Secukupnya aja deh gitu. Terus habis itu Mr. Dunia. Pokoknya kita overthinking di malam hari ini. Tapi jangan, jangan overthinking. Lagunya bikin seneng-seneng aja deh teman Pro 2 ya. So buat teman Pro 2 langsung aja bisa gabungan. Ini sampai nanti di jam 11 ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 masih ada waktu untuk gabungan. Di mana? Di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi Radio Digital.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: masih di Jaga Malam Taman Pro 2 dan kali ini aku bacain lagi dari kamu semuanya yang udah joinan ya di Instagram dan juga WhatsApp kita untuk ngomongin soal kegiatan-kegiatan yang biasanya kamu lakukan ketika kamu bete alias bad mood Taman Pro 2 ya. Dan tadi ada juga yang gabungan bilangnya nonton. Ini kayaknya juga jadi salah satu kegiatan favorit mereka gitu ya, ketika lagi sumpek, ketika lagi bad mood gitu. Ada lagi, ini favoritnya adalah ngegame aja sih, biasanya sampai ngantuk kak katanya gitu. Oke. Salah satu kegiatan yang memang sering juga dilakukan. Terus habis itu ada dari Vania, tadi udah aku puterin juga ya requestannya. Terus ada, oh ini teman berdua belum aku bacain. Ada Nia yang katanya kalau ngomongin soal berlibur, ketika bete dia berlibur katanya gitu. Ya, jadi buat teman pro 2 kayaknya ini liburan seru juga sih untuk kamu lakukan gitu ya. Tapi kalau malam-malam kayak gini sih nggak bisa langsung dilakuin ya, real time-nya tuh nggak bisa kalau liburan teman pro 2 ya. Terus ini ada juga dari Fajar katanya kalau lagi bad mood biasanya malah ngerjain hal-hal yang bikin sibuk. Apa contohnya Fajar? Ngerjain hal-hal yang bikin sibuk aja biar lupa sama hal yang nyebelin itu. Bukannya tambah sebel ya kak ya. Tapi ya orang beda-beda sih teman berdua ya. Ada memang yang harus menyibukkan diri biar tambah nggak sebel gitu, biar ke distract terus habis itu lupa sama hal yang bikin dia sebel. Terus habis itu ini mau request juga lagu dari siapa nih teman pro 2, lagu dari For Revenge ya. Oke, ditungguin aja. Terus ada juga yang pengen dengerin lagunya Lee yang barengan sama Love Run Back to You. Oke, ditungguin ya. Abis ini bakalan aku puterin juga. So, jangan kemana-mana teman pro 2. Abis ini di jam 11 malam untuk terakhir kamu bisa request-request dan juga gabungan. Dan pastinya nanti bakalan ada more music, lagu-lagu enak nemenin kamu di malam hari ini. Dan ini juga jadi bisa jadi kegiatan kamu ya, mendengarkan lagu di Pro 2 FM. Nah, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kamu gabungan di Instagram, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Taman Pro 2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Wis bengi, Rek. Ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turun.

Morning Pro 2 udah di jam 11 malam ya. Abis ini bakalan ada lagu-lagu enak nemenin kamu di More Music Teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
3: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
1: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa 6 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, teman Pro 2. Selamat pagi di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, teman Pro 2. Sepanjang hari ini kamu akan mengikuti program-program yang udah kita siapin nih. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam nih, teman Pro 2. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses

baik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir,

besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
0: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: Saatnya Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadhan. Mega bintang Lionel Messi menyampaikan pesan jelang laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina pada pertandingan persahabatan menghadapi tim nasional Benin di Stadion Mas Monumental Buenos Aires Selasa malam waktu setempat. Dilansir dari unggahan video pada akun X resmi Adidas pada hari Rabu, Messi itu menyampaikan salam perpisahan karena akan segera mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Argentina. Pada unggahan video tersebut, Messi mengungkapkan betapa pentingnya ia menggunakan jersey Argentina dan mencapai prestasi tertinggi dengan menjuarai Piala Dunia 2022. Tim nasional Spanyol masih sempurna setelah bangkit lalu mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 pada pertandingan grup A Liga UEFA Nations League di Stadion Poljud Split Selasa malam waktu setempat. Kroasia sempat unggul terlebih dahulu melalui Ivan Perisic. Akan tetapi Spanyol dapat membalikkan keadaan berkat 2 gol Mikel Merino, demikian catatan UEFA. Berkat kemenangan ini, Spanyol masih sempurna dan kokoh di peringkat pertama klasemen sementara grup A3 UEFA Nations League dengan 12 poin dari 4 laga. Cristiano Ronaldo membuat pernyataan resmi yang menyebutkan pelatih George Jesus ingkar janji sehingga membuat ia memutuskan meninggalkan skuad tim nasional Portugal di UEFA Nations League. Lansir dari unggahan resmi akun Instagram Cristiano Ronaldo, pada hari Rabu ia menuliskan George Jesus itu setidaknya mengingkari 2 janji kepada dirinya. Pemain berusia 41 tahun itu baru saja mengeluarkan pernyataan buntut dari keputusan meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal setelah pertandingan menghadapi Norwegia. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadhan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Ramah nih. Nah, kemarin aku udah menemani kamu di Spada ya. Sekarang aku menemani kamu lagi nih. Kamu gak bosen kan teman Pro 2? Dan aku menemani kamu di jam 6 sampai jam 10 nih. Dan pastinya akan ada informasi yang menarik buat kamu di sepanjang pagi ini, serta lagu-lagu yang enak ya, yang udah aku siapin buat kamu dikala kamu mau pergi sekolah, atau mungkin pergi kerja di jalan gitu kan, atau mungkin kamu pas lagi libur ya, atau lagi shift malam nih. Enggak sih, kalau misalnya shift malam kamu masih tidur ya. Anyway, untuk di pagi hari ini ya teman Pro 2, sumpah aku kaget banget sih. Di jam 5:30 itu udah terang benderang, biasanya masih gelap-gelap gitu ya. Tapi ini gak tahu ya kenapa ya, terang banget gitu kan di 5:30 ini. Ini aku curiga banget ya, nanti di siang hari itu pasti panas banget kayak kemarin. Sumpah kemarin itu panas banget sih teman Pro 2. Kayak mau pulang itu gak apa ya, males banget gitu kan. Ya udahlah. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, aku bantuin deh. Gak boleh egois kan? Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
1: Are Surabaya Karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95.

0: Nah, teman Pro 2, untuk di pagi hari ini aku ada info buat kamu nih. Karena ini banyak banget ya kalau artis itu kita bisa nilai atau pengamat itu nilai artis kini ditentukan dengan pilihan penonton konser nih. Nah, gimana ini maksudnya? Pengamat musik Aldo Sianturi ini ya menilai dan juga identitas yang melekat pada artis maupun acara kini turut menjadi pertimbangan penonton dalam memilih konser dan festival musik nih. Menurut dia ya teman Pro 2, perkembangan media sosial itu membuat hubungan antara artis, promotor, dan penonton itu semakin terbuka. Publik itu dapat mengetahui sikap artis itu terhadap isu sosial serta cara penyelenggara menangani persoalan lingkungan, profesionalisme, dan keamanan nih teman Pro 2. Nah, misalnya nih kamu mau nonton konser artis itu atau mungkin di media sosial nih kamu scrolling, ini artis kok attitude-nya bagus gitu kan, dengan isu-isu kayak mungkin yang tadi disebutin ya teman Pro 2, isu sosial, terus lingkungan, terus profesionalisme, nah gitu. Terus juga positive vibes gitu ya. Nah, kamu boleh lah ya datang gitu kan. Daripada kamu datang ke acara musik tapi low attitude ya teman Pro 2, nah itu bisa bikin kamu kayak apa ya? Pergaulannya beda gitu. Anyway, kondisi ini itu membuat keputusan penonton untuk menghadiri konser itu semakin dipengaruhi oleh kesesuaian nilai antara artis atau penyelenggara dengan penontonnya. Begitu. Untuk fenomena itu terlihat dalam sejumlah perbincangan publik ya mengenai konser dan juga festival musik. Pada Pesta Pora tahun kemarin ya teman Pro 2 2025, keterlibatan PT Freeport Indonesia itu sebagai sponsor itu banyak banget penolakan dari sejumlah musisi ini. Dan penyelenggara itu kemudian memutus kerjasama dengan perusahaan itu setelah belasan musisi itu membatalkan penampilan mereka. Begitu ya teman Pro 2. Terus juga ada fenomena serupa ya terlihat pada tur Ed Sheeran di Amerika ketika Macklemore itu dikeluarkan dari daftar penampilan pendukung setelah menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Nah, keputusan itu juga muncul ya setelah sejumlah pemilik stadion itu menyatakan keberatan atas kehadiran Macklemore. Wow. Aldo itu juga menilai respon penonton juga berpotensi memengaruhi keputusan promotor karena bisnis konser sangat tergantung pada kepercayaan publik. Iya sih, benar sih, aku setuju ya kalau gitu ya. Kadang penonton itu bisa ngatur keputusan gitu. Apakah musisi ini layak untuk ditonton atau tidak gitu ya teman Pro 2. Dan juga dia itu, menurut dia kontroversi yang berpotensi memicu boikot, demonstrasi, kehilangan sponsor atau mengganggu keamanan acara itu perlu diperhitungkan sebagai resiko. Tapi Aldo itu juga mengingatkan promotor agar tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan tekanan di media sosial. Ini juga penting ya. Kadang ada beberapa promotor yang gara-gara tekanan media sosial gitu kan, tekanan mental, langsung membatalkan acaranya gitu kan. Sudah enggak kuat, terlalu banyak hate gitu ya teman Pro 2. Dan promotor itu perlu melakukan verifikasi fakta dan menilai resiko dan melihat konteks persoalan sebelum menentukan sikap.
1: Hey, I thought it was all over.

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku mau nge-spill teman Pro 2 untuk Halu, hanya satu lagu nih. Nah, seperti biasa juga ya untuk Halu, nanti di jam 8 aku akan nge-playin votingan kamu ya teman Pro 2. Untuk artisnya ini ada Lora nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu udah udah tahu ya Lora itu siapa. Nanti kita akan kulik-kulik nih teman Pro 2. Ada Don't Mad At Me, terus juga Fresh, dan No Sense nih yang udah aku siapin buat kamu untuk voting ya. Kamu bisa voting di Instagram @pro2rrisby atau lewat WhatsApp di 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: Kok akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
3: Kita spill untuk Laura ya, teman Pro 2. Ternyata ini adalah grup musik alternatif pop asal Surabaya nih. Nah, ini dibentuk pada tahun kemarin ya, teman Pro 2, di tahun 2025. Nah, band ini juga dikenal mengusung musik itu yang kayak banyak banget ambience-nya, terus juga bernuansa cool, dingin gitu ya, terus juga melankolis banget serta emosional banget nih teman Pro 2. Sumpah, yang kemarin kan kita ada Loka Geeks ya teman Pro 2, itu aku dengerinnya, wah, wih, enak nih lagunya, sumpah, enak-enak sumpah lagunya ya, apalagi lagu debutnya ya teman Pro 2, No Sense. Nah, ini nih yang debut pada September 2025, tanggal 10 ya, correct me if I'm wrong ya teman Pro 2. Ini mengangkat realita yang agak pahit banget ya, terus juga gitarnya itu main banget nih teman Pro 2 dengan apa ya, kayak khas-khas romance gitu lah ya. Terus juga ada ambience-nya itu juga enak banget gitu ya, didengerin gitu ya teman Pro 2. Ini aku menggiring opini kan untuk ngevote No Sense ya. I don't know ya teman Pro 2. Terus yang kemarin ini mereka baru saja itu ya up single lagi ya, Don't Mad At Me. Ini juga single kedua yang menceritakan tentang penerimaan, evaluasi diri, dan juga proses kedewasaan setelah mengalami kegagalan hubungan nih teman Pro 2. Kamu gagal hubungan, gimana nih perasaan kamu misalnya kamu gagal di dalam hubungan kamu? Nah, saat merilis lagu ini ya teman Pro 2, Don't Mad At Me ini, Laura itu membuat konsep yang unik banget nih, yang kayak mendengarkan bersama di atas bus untuk membangun keintiman dengan para fansnya. Begitu nih teman Pro 2. Langsung aja voting ya teman Pro 2 di Instagram @pro2rrsby atau lewat WhatsApp di 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital nih. Nah, ini kalau di WhatsApp udah ada yang voting ya, dari Afif Mukminin dari Sumenep nih yang voting Don't Mad At Me. Wow, langsung ya, gercep banget ya Kak Afif ini ya. Kamu, apakah kamu adalah fansnya dari Laura atau sekedar tahu lagunya? Nggak apa-apa sih, langsung aja. Nggak langsung sih sebenarnya, tapi teman Pro 2 nanti akan balik lagi dengan Traffic and Weather ya di jam 7. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.